107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah kemana aja kemarin buat long weekend sahabat suara? Apakah sudah puas dengan liburan yang harusnya menyenangkan? Karena lumayan panjang kan ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa dinikmati bersama keluarga, me time. Apakah sudah merindukan liburan lagi padahal baru aja berangkat pagi hari ini? Kalau Bintang sih ya, sebenarnya untuk hari ini adalah hari yang menyenangkan karena hari yang cerah dan harusnya semangat gitu. Walaupun kembali lagi dengan realita seperti tadi kata For Events, ajarkan ku dewasa. Ya, beginilah kehidupan dewasa ya sahabat suara ya. Semuanya harus dikerjain sendiri, harus dikuat-kuatin.

0: 107.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Harus kuat jiwanya sahabat suara. Ya gimana lagi kalau bukan kita sendiri yang melakukan, ya siapa lagi?
1: Karena kalau bukan kita yang ngasih tahu diri sendiri bahwa kita kuat, jadi yang ngasih tahu lagi.
0: Yoi bro, yes.
1: Apa sih, cengkokmu dangdut banget, biasa wale ngomong.
0: Karena semangit.
1: Semangat.
0: Nah, terima kasih.
1: Biasa aja gitu bilangnya. Kita tuh harus kuat sahabat suara untuk menjalani hari. Lebih ke dalam menjalani hari. Saya tuh punya playlist, satu playlist di Spotify saya. Judulnya adalah mantra.
0: Wih, apa tuh?
1: Jadi itu isinya lagu-lagu yang memberikan afirmasi-afirmasi positif.
0: Benar sih.
1: Jadi lagu-lagunya yang apa namanya, kayak aku sehat, aku kuat, aku kaya, ngono-ngono kuwi. Tak coba ke HP-ku ya.
0: Enggak apa-apa. Tapi kalau setahu aku ya, mantra itu bukannya albumnya si Afikila juga kan?
1: Ada.
0: Kalau mantra-mantra Mas Kun.
1: Oh iya.
0: Kalau mantra enggak jadi.
1: Tidak jadi.
0: Kita main aman. Kita main aman saja. Tapi ya benar, kalau kita ngomongin tentang mantra, maksudnya kan afirmasi ya. Biar kita sehat, bahagia, kaya, itu nanti balik lagi juga loh. Beneran betul. Bisa terwujud lah ya.
1: Betul. Kok saya tak golek gesek ya.
0: Oh iya.
1: Oh, ini mantra lagi.
0: Kicaunya terlalu pagi bu, nanti aja masuknya.
1: Kicauannya terlalu esok ya.
0: Iya.
1: Ya kan itu juga memberikan semangat.
0: Iya benar sih.
1: Biar kita menjalani hari ini gaspol dangak ngono ki lho.
0: Bener memang.
1: Ada lagunya Afikila yang mantra uang. Terus rumah dari Afikila.
0: Yes.
1: Karena saya ingin buat punya rumah sendiri sahabat suara, doain ya, amin. Terus Al Priyadi, kita usahakan rumah itu.
0: Betul.
1: Terus Afikila yang mantra jiwa. Afikila mantra bahagia. Mantra kabeh yo ke Afikila yo.
0: Iya memang.
1: Terus Afikila yang hey kamu yang pacar aku.
0: Hey kamu.
1: Terus yang mantra cinta.
0: Oke.
1: Okay. Sama Afikila nih yang amin tahun ini ya sahabat suara.
0: Apa?
1: Aku ingin uang 1 miliar.
0: Aduh, itu dia. Tapi kamu meragain yang LOA-nya itu enggak?
1: Katanya ini ya, apa namanya? Nepuk-nepuk.
0: Ketok wajah. Apa sih?
1: Ketok-ketok gigi lagi apa jenenge?
0: Ubun-ubun.
1: Ketok wajah masat, Kak. Beda.
0: Beda lagi ya kalau itu ya. Gimana emangnya itu gimana?
1: Apanya?
0: Ketok-ketoknya.
1: Ya ketok-ketoknya ngubur-ubun wae. Katanya itu untuk apa ya? Mumet aja.

0: Yuk coba yuk diulang lagi yuk. Aku pantas bahagia, aku sempurna. Itu sempurnanya NPD, beda lagi kalau yang itu. Aku kaya, terus juga aku layak dicinta. Semuanya pokoknya harus diucapin dengan positif sahabat suara. Karena betul, memang lagi-lagi yang kita ucapkan adalah doa. Apa yang kita harapkan itu harus dipercaya.
1: Makanya banyak orang ngomong hati-hati dalam berbicara. Karena benar, perkataan itu adalah doa sahabat suara.
0: Jadi jangan sembarangan lah, walaupun emang kita lagi capek banget nih misalnya. Kan ya namanya realita pasti ada naik turunnya. Tapi harus dibawa dengan positif. Jangan banyak ngeluh. Kalau kamu percaya gak Del, ngeluh itu adalah energi negatif yang bisa menular.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita misalnya nih ya, lagi gak enak, terus lagi sebel, cerita ke orang, orang itu akan terbawa juga energinya negatif.
1: Betul, setuju. Ada momen-momen di mana sahabat suara, kalau misalnya saya lagi capek gitu ya, saya lagi kesel, adalah senyumin aja.
0: Wes.
1: Bener, saya kayak tarik nafas dalam. Senyum aja.
0: Kalau misalnya nih disrempet, dan masa senyumin aja Del?
1: Wah, aku senyum.
0: Oh, senyum.
1: Tanganku ngantem tapi.
0: Ya masa gitu Del.
1: Ya
0: masa gitu.
1: Bro,
0: Del.
1: Bro. Manusia bro, emosi tetap jadi satu hal yang utama bro.
0: Oh, gitu banget ya?
1: Menurut saya ya. Tapi selain kita melakukan afirmasi positif, yang perlu kita lakukan di pagi hari itu adalah bersyukur sahabat suara. Percaya, kalau kamu udah bersyukur di pagi hari, jalanmu jalan ke depan tuh lebih enak. Bila

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
0: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming ke iswara.id.

0: suara warga Indonesia. Kalau ini mah gak usah ditunggu-tunggu lagi sahabat suara. Kalau emang kebutuhannya udah habis, semuanya udah kosong, ya mending langsung aja dibeli. Ngapain nunggu-nunggu? Karena mohon maaf nih, udah tanggal 18. Jadi agak krisis kalau mau ditunggu-tunggu nanti, semakin akhir bulan.
1: Tanggal 25 kapan sih bro? Tanggal 25 tanggal selamanya kapan?
0: Udah manggis-manggis ya. Kayak dompet tuh nafasnya udah bisa nih dibuat kipas sih saking tipisnya.
1: Dompetku butuh CPR, Tira, tolong.
0: Tenang, tenang, tenang. Walaupun dompet belum terisi, rekening masih nolnya banyak, tapi bukan di belakang, tapi di depan. Alias nominalnya kecil, jadi.
1: Di depan, belakangnya baru ada angkanya, 1, 2, 3, 4. Ini jadinya nomor HP, Mbak. Oh,
0: iya. Saking kecil ya maksudnya. Nggak apa-apa, tenang aja. Karena kalau kamu belanjanya di Alfamidi, kamu tetap bisa hemat, apalagi ini kan hari Senin. Harinya banyak promo. Ada promo HAP hemat satu pekannya Alfamidi.
1: Ada promo dari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, dan masih banyak lagi. Jadi kalau bingung mau belanja kemana, nggak usah bingung. Langsung ke Alfamidi terdekat. Lagi mager, langsung belanja. Pakai midi kering aja. Tinggal klik pesanan, langsung diantar.
0: Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
3: Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: terima kasih.
1: Suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
0: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
0: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
8: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
7: Naik level gimana?
8: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
7: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
8: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
7: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
8: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
9: Do you have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event, mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram @KimayaYogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright moments, memorable events.
10: Suara Warga Indonesia.
11: Suara.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Katanya ini salah satu lagu yang Adele suka banget. Karena apa, Adele?
1: Gak tau kenapa kalau saya dengar lagu ini ya selalu inget zaman-zaman saya sekolah. SMA kelihatannya lagu Tori Kelly dengan Paper Hearts ini tuh jadi lagu yang sering banget didengerin, terus lagu yang sering kita putar pakai tau gak speaker sekolah? Speaker kelas.
0: Kelas dong, kalau sekolah agak horor ya. Agak pengumuman banget tuh.
1: Sakuru. Iya. Speaker kelas. Lagunya Tori Kelly Paper Hearts terus kayak singalong bareng gitu. Jadi denger lagu itu call back all of the memories.
0: Asik. Agak beda ya. Soalnya kalau kelasku sayangnya Via Valen waktu dulu.
1: Bian zamanku tuh sayang.
0: Apa?
1: Ono lagune endek po yo. Pokemon. Kira ngerti? Pokemon. Pokemon ki artine pokoke move on. Kok guyu sih? Wah, iki kacau iki. Enggak guyu.
0: Enggak, aku kira kamu bercanda.
1: Tenanan.
0: Oh iya.
1: Kata aku lagi, dulu zamanku SMA kelas 1 sampai bahkan ya selama kita kemah dulu. Karena kakak kelasku seneng banget lagu iki.
0: Oh. Cuy.
1: Dia seneng banget lagu iki selama kemah telung dino.
0: Kakak kelasmu dari Canan.
1: Di repeat lagu kuwi. Aduh. Pawa dhewe iso katam kuwi albume.
0: Kok aneh-aneh banget sih masa-masa main SMA.
1: Aduh ya, tak pikir-pikir kok juga ya.
0: Makanya.
1: Kok ceritaku aneh-aneh ya?
0: Makanya.
1: Udah,
0: mending daripada yang aneh-aneh, yang pasti-pasti aja, yang jelas-jelas aja. Kalau ini gak aneh, tapi kita wajarkan ya gimana, tiap hari ngasih promo. Promonya juga mantap banget. Jelas kalau dari Alfa Media, apalagi ini hari Senin, ada promo satu pekannya Alfa Media. Hemat satu pekannya Alfa Media atau HAP. Ada baju tuh, Del?
1: Kok saya lagi minger ke komputernya gitu loh. Pokoknya sabar.
0: Ya gak kelihatan masalahnya.
1: Pokoknya banyak banget lah promonya sahabat suara yang bisa kamu dapetin. Dari sabun, deterjen, minuman, dan snack. Ataupun tisu juga ada. Jadi kamu bisa langsung ke Alfamidi terdekat. Atau kalau lagi mager gitu ya. Sekarang kan kadang panas, kadang hujan. Kok bisa belanja pakai Medikring. Tinggal diklik pesanannya langsung diantar.
0: Langsung ke Alfamidi sekarang juga. Karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Jumpa besok lagi di Pagi Pas.
3: Bukan, udah ganti program. Jumpa besok lagi di Suara Seru 88,7 FM di Suara Jogja.
4: Di Suara, suara warga Indonesia.
5: Kota ini tak sama tanpamu. Cintanya.
6: Dengarkan Iswara di mana aja,
7: kapan aja,
6: dengan streaming
7: ke iswara.id.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang, sahabat suara. Senin-senin udah nongol aja deh, Kak. Mau berbagi kegembiraan dan juga keceriaan sama kamu. Tapi juga gak harus gembira, gak harus ceria ya. Mungkin Senin ini ngerasa kayak lagi berat banget. Apa yang lagi dijalanin kok rasanya semua aku sendiri yang nanggung sih, Dega. Kita nongkrong bareng ya, bisa sambil ngobrol, kamu bisa sambil ngupi, ataupun juga pilih teh yang jadi favorit kamu sambil nyemil-nyemil juga. Kita bisa ngobrol di sini, nanti aku pilih lagu yang paling enak. Atau kalau mau yang sesuai dengan keinginan sendiri, langsung WhatsApp aja lewat 081229988887. Atau bisa juga untuk join live TikTok at Himawan Dega. Fast track lagi. Intinya cepet, lagunya bisa langsung aku puterin gitu.

0: Suara Warga Indonesia, The All Second Change, Merayu Mentari. Kolaborasi semua timnya Second Change bareng sama Mysterious, terus juga ada Kamganya Tangga dulu. Hasil yang didapat adalah ini, Merayu Mentari. Jadi kadang-kadang kita memang sengaja untuk biar gimana ya ceritanya, gak tahu apa sebaliknya, tapi jangan buru-buru pagi dong gitu. Mungkin coba kalau jangan buru-buru pagi dong, yang ada di pikiranmu apa sahabat suara? Ya bisa jadi maksudnya kemarin habis kerja, sekarang masih ngeloni anaknya gitu. Pagi dia harus berangkat sekolah, sementara kamu harus kerja lagi, jadi kepisah lagi. Bisa. Untuk ngeloni yang lain juga bisa. Binatang peliharaannya mungkin karena saking happy-nya, hetik banget, dan ya karena kamu masih sendiri, teman ngobrolnya cuma dia, dan berarti setiap kali matahari keluar, mau gak mau memang kamu harus melanjutkan rutinitas dan juga mobilitas kamu. Terus jadinya ya udah pisah lagi, itu bisa jadi. Yang lain ayo cerita. Lewat 081-229-988-887. Banyak requestan lagu yang bisa diantriin ya. Kau pengen dengerin, oh yang sudah join lewat live TikTok, Bruno Mars dong Dega. Boleh, aku anterin pokoknya. Begitu WhatsApp kamu masuk, langsung aku sembilin ke playlistku gitu. Kalau mau lebih cepat lagi, kamu juga bisa join di live TikTok @himawandega ya. Sambil scroll-scroll informasi apa, siapa tuh bisa kita obrolin gitu kan. Tentang ini mungkin titik terang soal status Stadion Mandala Krida sudah diinformasikan sama Bapak Wali Kota kita, Pak Hasto. Sudah ada titik terangnya gitu. Atau lagi cari apa sih informasi-informasi random apa misalnya yang biasanya kamu cari lewat sosial media. Jadwal lokasi pemeliharaan jaringan listrik loh, itu bisa jadi. Itu yang paling sering dilihat bapak saya. Kadang-kadang kan ada yang aneh-aneh gitu juga ya. Atau rekomendasi tempat makan viral. Nah misalnya, kamu bisa bagi. Lewat 081-229-988-887. Pokoknya sendiri nongkrong bareng Dega Himon, kita bikin santai aja. Kalau pengen dengerin lagu ya sudah, aku langsung puter. Mau ikutan ngobrol ya, ayo gitu. Dega, aku pengen dengerin lagunya Ada Bendong Tak Bisa Lagi Menyayangimu. Boleh? Siapa yang gak bisa nyayangin kamu lagi? Kalau dia gak bisa, aku maju loh paling depan.
1: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
3: Pilihanmu.

0: betul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tejus gula batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tejus lemon, Tejus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tejus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tejusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tejus.
4: Dari Winsport. Iswara, suara warga Indonesia.

0: request ya, sudah diputerin ya. Ini ya diambil dari original soundtrack Lost in Love waktu itu ya. Pada saat muterin tangga tadi agak bingung, Pelangi juga enak. Terus Ajariku, Cara Melupakanmu juga enak. Terus kesempatan kedua deh yang aku pilih. Banyak lagu-lagu enak yang bisa kamu anterin lewat live TikTok @himawandega ataupun juga lewat 081229988887. Yang lagi diobrolin teman-teman kantor tentang pemerintah yang resmi menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah di 27 Mei 2026. Wes sing mau patungan beli areng, terus juga tusuk sate, bumbu. Sementara Saibul Kurban pun tidak. Ya buat yang enggak mungkin bisa dimantapkan, aku bantu untuk memantapkan hati bahwa sekian banyak pahala yang menyertai, terus juga kelapangan rezeki yang harapannya bisa akan ada di depan nanti gitu, bisa dialokasikan untuk kurbannya ya. Masih ada beberapa hari untuk mempersiapkan. Di dekat saya samping kanan kiri yang jual baru mulai buka lapaknya. Tempat kamu seperti apa, sahabat suara? Ada juga gak sih? Begitu lihat tanah kosong yang biasanya berhentinya atau dipakainya. Kalau gak untuk jual durian udah selesai tutup. Jual kambing deh sekarang. Kalau sapi jarang aku lihat ya, bisa langsung ke tempatnya ya. Terima kasih. Saya juga mau sapa yang lewat WhatsApp Dega. Terima kasih ya udah nemenin aku. Kerja aku, Pak. Tapi ya, merasa berarti jika dari apa yang aku lakukan ini kamu ngerasa gak sendiri, ngerasa ditemenin gitu ya. Ayo, pengen dengerin lagu apa, tak puterin ya. Sheila on 7 dong Dega, dari sekian banyak lagu Sheila on 7, pilihin yang paling enak versi Dega. Aku pilihin yang paling baru aja ya, Rauf.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ku ingin jadi temannya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutar

0: ku biarkan kau. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sedih terus gak lagunya dari tadi, mosong. Makanya ditambahin dong playlist yang membahagiakan hati, yang pengen kamu dengerin apa, dan kasih tahu aku biar aku juga paham untuk bisa memutarkannya di nongkrong bareng Dega Himawan. Kan selalu udah dibilang kalau nongkrong nih ya kayak layaknya kita ngobrol sama teman gitu. Nyiapin kopi, nyiapin makan ataupun juga cemilan. Nah, kita ngobrolnya lewat on air. Selain on air juga ada media live TikTok juga sekarang. @Himawandega aku juga live di situ. Mari kita berbincang ya. Mau ngomongin makan siang? Iya ya, jam segini. Ya, yang paling dekat juga itu. Udah ketemu sama siapa? Aku selo sampai jam 5. Ah, ngopo? Siapa tahu ya kan, mau dilibatkan di momen break kerja kamu ya, enggak apa-apa. Dega, aku pengen dengerin lagunya Virgon. Tadi ada yang masuk pengen dengerin Virgon sih. Tak, cek dulu yang mana. Terus juga Audi dong, Dega. Oke. Oh, Virgon sama Audi aja. Sekalian kan ada tuh. Setelah kemarin anak keempat ya. Cakep namanya ya. Perfectio Mutmain Virgon. Lahir kan kemarin dari istri yang baru. Iya, bener kan nyebutnya gitu ya. Dan sekaligus Virgoni juga ngumumin dia akan break dulu dari manggung karena harus ada tindakan medis terkait pita suaranya ya. Operasi laser katanya, laser tenggorokan. Jadi memang harus rehat manggung dulu. Kenapa diusahakan untuk operasi laser dulu? Karena memang biar cepat sembuh dan biar menghindari jangan sampai melebar dan juga jangan sampai untuk terjadi operasi besar gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mau Virgon nih? Ya oke. Okay. Puter dong di nongkrong bareng Dega Himawan. Sampai nanti jam 12 siang kamu juga boleh WhatsApp di 081 2299888887. Ayo kita

lagu karo penyiare podo. Maksudmu aku tua? Enggak, lebih ke matang aja nggak sih? Tapi enak kan playlist yang ada di Nongkrong Bareng DGI Himawan. Ini bebas kok sahabat suara, kamu mau lagu baru juga boleh, middle di tengah-tengahnya juga aku puterin. Kenapa tiba-tiba Anggun keluar bayang-bayang ilusi? Karena tadi bingung, ada beberapa yang masuk lewat WhatsApp. Pengen dengerin Anggun ada yang mimpi, berganti hati gitu ya, biar adil aku puterin sing bayang-bayang ilusi sisan. Biar dua-duanya gak kebagian. Yang lain juga masih boleh kamu request lewat 081-22-99-88-887. Tahun depan kayaknya ya, anaknya Anggun kan bakal kuliah di Aussie katanya. Jadi dia selama ini kan masih separuh-separuh tuh balik-balik di Indonesia, Aussie, terus juga di Paris gitu. Dan katanya bakal ada kemungkinan untuk menetap balik lagi di Indonesia gitu. Setelah kemarin lama dia di Gunung Kidul ya, syuting film Sang Perasuk gitu. Dan nonton belum kamu? Ayo. Bagus loh. Angga Yunanda, Api Iwan, terus Ciko Kurniawan juga bagus-bagus semua. Brian Domani. Maudy Ayunda ya, gak usah diraguin lagi ya. Tapi aku seneng Anggun sama Angga Yunanda di film itu. Coba deh, siapa tahu bisa jadi referensi kamu untuk weekend ini kemana, nonton aja gitu. Masih ada gak di bioskop? Semoga masih ya. Makanya ditonton sahabat suara kalau ada film-film bagus, karya anak negeri, karya anak bangsa itu. Biar stay di bioskopnya lama, biar semakin menggeliat lagi nih perfilman Indonesia. Terima kasih yang sudah gabung juga di live TikTok Himawan Dega. Pokoknya aku mau nungguin lagu-lagu enak pilihan kamu Dega. Yoh. Ini aku kasih Ensheng, This I Promise You. Ini rasanya juga adem gitu. Katanya ada yang ngobrol juga, lagu-lagu lama itu baru denger intronya aja udah adem ya gak? Karena ada memori, karena ada kenangan juga yang tiba-tiba lewat, baru kita denger intronya. Apalagi sampai larut ke refnya. Pertanyaan satu, pas dengerin lagu ini dulu ingetnya sama yang mana?

Suara Jogja, suara warga Indonesia. This is Raisa. It's okay to not to be okay. Udah ya, diputerin yang request lagunya Raisa. Ya mungkin harus dijaga kesehatannya dan juga harus siap-siap karena bakal menggelar konser di bulan depan ya, Mei, Juni ya, bener kan? Dan Raisa Live in Concert Love and Let Go yang dijadwalkan untuk bergabung akan ada Roni Parulian, terus juga Barsena Bestandi, Ariel Noah, dan juga idolanya Raisa, Anggun. Lancar semuanya. Udah dapet tiketnya belum kamu sahabat suara? Mau nonton juga? Udah ada temennya belum? Kalau belum ayo tak kancani. Dari sekian banyak yang request lagu di Nongkrong Bareng Dega Himawan, pengen lagu yang mungkin mengademkan hati sambil inget jalan-jalan di sana, aduh, di Stuja Bali, terus juga selain itu di Kuta, terus salah satu gasos yang biasanya kalau datang ke sana selalu jadi pilihan gitu ya. Lembayung Bali dari Saras Dewi aku puterin ya. Biasanya gitu kan, tetap habis kerja liburan di sana. Yang terjadi di Bali biarlah dia tetap stay di Bali aja. Jangan dibawa kembali ke dunia nyata. Gitu enggak sih sahabat suara?

0: warga Indonesia. Udah lunas semua ya request lagunya. Terakhir Hit Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan sudah aku puterin di Nongkrong Bareng Dega Himawan. Kita ketemu lagi hari Jumat ya, Kamisnya izin dulu karena gantian sama Agnes Marhilo.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Nemenin semua aktivitas kamu, gak usah kemana-mana sahabat suara, dengernya terus di sini aja di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himawan pamit, assalamualaikum.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh. Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, saatnya makan siang.
3: Kok udah mulai fals ini suaranya ya? Wah, udah mulai rusak alat-alat ini. Mainan-mainan ini. Well, anyway, Dodo harap kembali lagi menemani kamu, sahabat suara. Di jam kedua, ya, makan siang apa? Kalau aku sudah makan siang, saya makan siangnya hari ini adalah Manado. Karena nama saya Dodo. Kalau nama saya Rere, Manare. Lucu sekali.

0: What you say?
1: Oh, enggak endingnya ya. Ya udahlah, enggak apa-apa. You're my everything dari Glenn Bradley. Siap dimainkan juga. Setelah belepotan udah ah. Langsung aja Maria J. Kalau dengan Salah Kaprah di
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

Baru suara dengan Pancarona di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara, hello. Untuk yang sudah WA ke 0816114104. Hai, selamat siang, apa kabar Johan? Hadir, warga Tasik. Bentar deh, udah lama gak ngedekat. Oh, Tasik Malaya, astagfirullahaladzim. Maaf. Kalau disingkat saya lupa ya. Doge Dini, request NPD. Lalu juga ada Chandra, minta lagunya Ari Lesmana dengan sesi potret. Yang ini dulu ya.

dan masih banyak lagu Indonesia lainnya yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Ngobrol juga di live TikTok @iswara.network. Dua lagu ini siap saya mainkan. Saya Dodo Harahap masih punya banyak waktu sampai jam 2 siang. Tapi Yura Yunita dulu dengan Mau Jadi Apa.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan 10 lagu keren bareng Dodo Harahap di putaran kedua atau di jam kedua. Dan nanti di jam 1 siang kita akan ngobrol. Bukan kita, tapi saya akan ngobrol. Kita akan dengerin cerita dari musisi yang baru saja merilis karya yang cukup emosional. Tapi masih ada sisa beberapa lagu-lagu keren nih sahabat suara.

0: siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14? Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu.
1: Ya, platformnya
0: Karusel ya kan.
1: Tuh. Sandi apa yang buat alat bantu pipis, Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sekarang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp-nya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini tadi ada Des dulu tuh.
2: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sudah mendekati jam 1, bahkan udah jam 1 sekarang ya. Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap sekarang sudah berada di Indokustik. Kalau tadi temenin sama 10 lagu keren, sekarang ini saatnya ngobrol bareng sama musisi. Ada perempuan, seperti kalau wanita terlalu dewasa, tapi ini perempuan cantik banget ya, manis, terbukti dari komentar para netizen yang ada di live TikTok. Bisa kali dipin chat akun sosmed bintang tamunya. Tenang, santai ya, karyanya akan kita kenalin dulu ya. Sekarang ini langsung aja kenalan sama Nadzira Syafa.
3: Hai.
2: Aduh, suaranya. Oke, coba kenalin diri kamu dulu, nama aslinya siapa?
3: Nama aku Nadzira Syafa.
2: Oke, itu arti itu tandanya aku lagi ngecek mic ya.
3: Oke.
2: Mic mana nih yang nyala nih ya. Oke, aku manggilnya Zira aja ya.
3: Iya, betul.
2: Gimana perjalanan dari rumah tadi langsung atau dari ada kesibukan dulu, bagaimana?
3: Aku tadi pagi tenis dulu.
2: Tenis dulu ya.
3: Iya.
2: Tenis. Oke, Narendra bisa ya bersanding dengan cewek tenis. Siap dismiss gak tuh? Tenis.
3: Yeah.
2: Sendiri bapak yang double?
3: Yang double.
2: Oh, oke. Okay. Wah, udah gitu udah langsung ke studio suara. Selamat datang.
3: Datang.
2: Oke, okay, dan Nadzira, Zira panggilannya ya.
3: Zira.
2: Ini punya single baru judulnya adalah Jalan Tengah.
3: Betul.
2: Jalan Tengah ini hadir bersamaan dengan album perdananya juga akhirnya Aku Lagi. Nah, ini gimana rasanya kamu melepas dua karya besar sekaligus? Ceritain dong.
3: Sebenarnya deg-degan. Dan sebenarnya kan biasanya aku tuh ngerilis single aja. Dan baru tahun ini aku ngerilis single sekaligus album. Yang dimana sebenarnya isi albumnya itu udah ada beberapa lagu aku yang udah rilis sebelumnya. Dan aku nambah beberapa lagu. Dan berbarengan rilisnya gitu. Deg-degan karena langsung seolah-olah kayak langsung ngeluarin 10 lagu gitu kan ya. Dan ada beberapa lagu baru termasuk Jalan Tengah yang menjadi main song dari dari album ini. Karena mau bagaimanapun ketika kita bernyanyi, ketika kita merilis sesuatu, pasti ada overthinkingnya.
2: Yeah.
3: Disukain gak ya, didengerin gak ya. Tapi kembali lagi waktu aku proses penulisan, bikin musik sampai rekaman sampai rilis pun sebenarnya karena aku suka ada di sini, aku suka ada di dunia musik, dan aku ngerasa karya yang aku keluarin ini isi hati aku, dan semoga di luar sana tuh bisa jadiin lagu Jalan Tengah ini temannya gitu.
2: Tuh, jadi ini tujuannya adalah supaya sahabat suara bisa jadi temannya juga ya untuk ketika mendengarkan karya ini ya.
3: Betul.
2: Nah, ini rilisnya itu bulan ini atau
3: tahun ini bulan kemarin tanggal 17 ya. Tanggal 17.
2: Berarti April.
3: Iya.
2: 17 April.
3: April.
2: Ya, 17 April. Dari judul album Akhirnya Aku Lagi terdengar emang tadi kan dibilang kan dari jalan cerita sendiri, isi hati sendiri.
3: Betul.
2: Cerita apa sih yang sebenarnya mau diceritakan lewat judul itu?
3: Oke, dari album Akhirnya Aku Lagi, sebenarnya itu kan runtutan lagu yang memang sebenarnya pada pokok dari apa ya, pesan yang aku sampaikan adalah bagaimanapun perjalanan hidup, ujung-ujungnya yang harus kita pilih tuh diri kita sendiri. Kayak gitu. Dari rasa sakit, dari kehilangan, dari sesuatu hal merasa ditinggalkan. Karena di setiap lagu itu punya pesan tersendiri. Dari kehilangan, terus jatuh cinta, kehilangan lagi, mencoba sembuh, dan lain-lain. Dan akhirnya, pada akhirnya, mau bagaimanapun proses kita, siapapun orang yang ketemu sama kita, yang ada di dalam hati kita atau yang ada di ritme hidup kita, ujung-ujungnya kita harus milih diri kita sendiri gitu, untuk pondasi kekuatan dan biar kita tahu porsi cinta kita tuh sebesar apa.
2: Oh gitu. Jadi memang ini di album yang ini juga intinya adalah perjalanan cinta kamu.
3: Mm-mm.
2: Totally tentang perjalanan cinta.
3: Perjalanan cinta mencari jati diri. Mm-hmm. Dan sepenuhnya sebenarnya kadang kita mencari cinta dari luar kan kak.
2: Mm-hmm.
3: Kita mencari cinta dari luar. Siapa yang mencintai aku? Siapa yang bakalan bisa menerima aku? Tapi di album ini aku pengen menyampaikan, mm-hmm, sebesar apapun kalian mencari cinta di luar, mm-hmm, kalian gak bakalan dapet. Karena sebenarnya inti cinta itu ada di dalam diri sendiri. Kayak gitu sih pesannya. Kayak kita belum tentu bisa nemu cinta kalau kitanya gak sadar untuk mencintai diri kita tuh apa.
2: Oke, okay. Ini tahu-tahu ada yang namanya tadi kita mencintai gak cuma aspek dari luar.
3: Iya betul.
2: Tapi ada juga dari dalam diri sendiri yang dimana yang punya diri ini nih harus cintain,
3: iya,
2: gitu kan.
3: Betul.
2: Nah tapi akhirnya ketika ada kata-kata sebagai judul adalah Jalan Tengah.
3: Iya.
2: Apakah kamu di sini, mm-hmm, salah satu lagu yang membuat kamu untuk balance antara mencintai diri sendiri dan yang dari luar juga mencari cinta, atau memang ini menjadi apa ya, kalau album itu kan ada lagu, kamu 10 ya?
3: Iya 10.
2: Di posisi 5 tuh jadi kayak tanda aja jalan tengah gitu.
3: Bukan, jadi memang ini tuh kan deretannya itu sesuai cerita ya. Uh-huh. Dan jalan tengah itu menurut aku di masa marahnya malah. Di masa marah yang dimana kayak kok jalan tengahnya kayak gini ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kayak ya udah deh. Sebenarnya di lagu Jalan Tengah ini masih, kalau dalam emosional di psikologi ini tuh masih anger-nya gitu. Tapi kan memang kebanyakan dari pendengar, kenapa aku pilih Jalan Tengah sebagai main song, kebanyakan semua ada di marah dulu sebelum bisa nerima gitu kan. Jadi kayak Jalan Tengah liriknya dan mungkin nuansa lagunya masih seputar kemarahan, masih seputar kecewa tentang kenapa bukan aku yang dipilih, kenapa harus aku yang nerima kalau ujung-ujungnya tuh enggak sama-sama gitu.
2: Wow. Sangat dalam sekali ya. Ini ternyata dari album perdananya Zira yaitu Akhirnya Aku Lagi. Nazira Syafa, kita baru aja ngobrol, mm-hmm, ini baru aja satu segmen kita, Sahabat Suara, baru ngebahas tentang lagu Jalan Tengah dan juga namanya Akhirnya Aku Lagi. Bahkan ada Sahabat Suara yang minta lagu judulnya Rakit, ada?
3: Ada, itu lagu pertama aku.
2: Nah Rendra, kamu ngulik sekali ya, udah buka Spotify rupanya. Nanti kita lanjut lagi ya.
3: Okay.
2: Nanti aku mau tahu nih Jalan Tengah ini cerita tentang apa sih. Ceritain ya, Dodo Harahap dan juga Zira masih bersama kamu di Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Heboh semuanya. Karena apa? Karena kita kasihkan ngobrol. Dodo Harahap dan juga Zira masih di Indokustik. Nadzira Syafa punya album perdananya Akhirnya Aku Lagi dengan single terbarunya berjudul Jalan Tengah. Dan ternyata karyanya bukan cuma ada di musik aja, sahabat suara. Kalau udah ngobrolin yang namanya film, buku, wah itu gak ada habisnya sama saya. Dan tadi nyaris nih ya, yang barusan kamu denger Tik Band Terbaik Untukmu tuh nyaris lewat ya akhirnya. Tapi kita ngobrol. Nulis juga buku, iya, novel. Udah diangkat ke layar lebar juga, yeah, ya. Dan kayaknya sih kalau misalnya dari novel yang panjang itu ya, penulisannya itu tiba-tiba naik ke buku, apa, ke lagu, kayaknya sih akan lebih dalam lagi. Karena kalau coba aku mau nanya, ketika kamu menulis novel dengan segala macam kerumitannya, dengan segala macam tekniknya yang kayak si jagoan harus terperangkap, kita harus melepasnya dari perangkap itu, selamatkan kucing itu gitu ya, terus juga sekarang kamu nulisnya lagu, challenge-nya apa di lagu ini? Kalau ketika kamu menulis album, semua kamu yang nulis kan?
1: Iya.
0: Apa challenge-nya?
1: Challenge-nya pasti di musik ya. Karena aku notabene bukan pemusik. Aku gak bisa alat musik.
0: Sama.
1: Tapi aku tuh punya harmoni di kepala aku.
0: Oke. Okay.
1: Yang pada akhirnya aku bikin tulisan, bikin lirik, itu udah satu paket sama nadanya. Dan jadinya challengingnya itu aku sama yang bikin musiknya. Kayak enggak mas, aku tuh pengennya nadanya di sini nih. Gak bisa Mbak Zira ini terlalu gini-gini. Tapi saya maunya di sini gitu.
0: Jadi itu masuk akal.
1: Masuk akal. Dan akhirnya kita ya nemu jalan tengah seperti
0: lagu ini, Jalan Tengah.
1: Jadinya alhamdulillah aku banyak banget dibantu. Dan pasti beda banget ya kak, masuknya kayak di dunia nulis sama di dunia musik tentu banyak banget. Di dunia nulis itu aku gak terlalu banyak show off. Ya paling kita beberapa kali bedah buku atau yang lain-lain atau promo. Nah sedangkan kalau dinyanyi itu challengingnya kita juga harus bernyanyi di depan banyak orang.
0: Dan kelihatan,
1: akunya kelihatan. Yang biasanya aku ada di belakang layar, tiba-tiba aku harus ada di depan. Dan untuk ngasih tahu ini lagu aku juga challenge buat aku karena sebenarnya aku introvert.
0: Kelihatan sih, karena penulis.
1: Iya. Jadi challengingnya itu di situ, memberanikan diri untuk tampil, memberanikan diri untuk bersuara, dan memberanikan diri untuk bangga kalau ini lagu aku gitu.
0: Tapi kalau dari tulisan novel juga pastinya kan juga selalu, apalagi kalau bedah buku ya, ketemu sama pers, ada aja kan tuh pertanyaan yang
1: ada.
0: Apalagi penulisan jurnalistik lebih tajam daripada ini ya.
1: Betul. Nah,
0: kamu menghadapi itu pastinya sangat luas lah ya ketika ada di sebuah forum. Masalahnya sekarang ini kamu terlihat, kamu didengerin dari sosial media.
1: Betul. Dan
0: meledak gak tuh introvertnya?
1: Iya. Dan terlebih biasanya aku itu memang mungkin aku punya untuk ngobrol, untuk menjawab pertanyaan, itu kan aku udah biasa. Tapi untuk aku diam dan aku harus bernyanyi di depan banyak orang, nunjukin bakat aku, ritme suara dan yang lain-lain, itu challenge buat aku.
0: Challenge banget ya?
1: Challenge banget.
0: Oke. Okay.
1: Banget buat aku.
0: Se-challenging dengan menulis Jalan Tengah gak sih?
1: Ya.
0: Kenapa dengan ianya ini ya? Kalau kalian lihat di TikTok @iswara.network, kenapa Jalan Tengah ini menjadi highlight kamu, sorotan kamu? Menceritakan Zira dari sisi mana sih lagu ini?
1: Oke. Jadi Jalan Tengah itu sebenarnya menceritakan sisi mungkin masih marah, masih ya. Namanya anak muda ya. Kita
0: pernah. Aduh. Anak muda enggak tuh?
1: Aku.
0: Gue apa?
1: Kayak pernah jatuh cinta, pernah salah pilih orang dan hal seperti itu sering banget kan ya terjadi. Dan di Jalan Tengah ini aku menceritakan kan kebanyakan aku tuh dikenal sebagai penulis yang berbakat. Terus kayak penulis yang dicintai
0: sama pembacanya.
1: Sama pembacanya. Dan kayak terlihat mungkin sempurna, terlihat kayak bisa dipilih gitu. Tapi di kehidupan pribadi kan gak semua orang bisa pilih aku gitu. Dan di jalan tengah ini aku nunjukin sisi paling manusiawi aku. Kalau aku juga pernah mencintai orang yang gak bisa aku milikin.
0: Oh gitu. Bertepuk sebelah tangan. Apa mungkin cuma ngelihat doang?
1: Mungkin bukan bertepuk sebelah tangan. Kita pernah ada di
0: cinta yang salah.
1: Ya, pernah ada di bab yang sama tapi enggak lanjut babnya gitu.
0: Kan kalau tadi kata kamu adalah enggak bisa memiliki seorang, tapi udah pernah menjalani.
1: Iya.
0: Oh, cinta yang salah ya.
1: Cinta yang salah.
0: Oh, iya.
1: Gitu.
0: Berapa lama tuh? Berapa lama jalanin hubungan kayak gitu? Waktu itu sampai akhirnya muncul jalan tengah ini nih. Itu berapa lama jalannya?
1: 2023 sampai 2024.
0: Setahun.
1: 2024 Juli, Juni aku bikin liriknya, terus tahun ini baru keluar.
0: Tapi beruntung dong karena kamu bersama sama cowok itu, akhirnya kamu punya karya.
1: Iya sih, harus bersyukur ya. Terima kasih kamu.
0: Siapa tuh kamunya? Huruf-huruf depan.
1: Adi, jangan deh.
0: Jangan deh. A sampai Z, urutan keberapa?
1: Urutan ke... Aduh, harus ngitung.
0: Oke. Kenapa? Apa yang terjadi di hubungan kamu itu yang kira?
1: Iya.
0: Enggak deh. Cukup deh. Atau kamu yang di... Udahin.
1: Lebih ke... Mungkin... Kadang... Aduh, gimana ya cara ceritanya? Jadi, kadang kita itu kan sebagai perempuan... Punya ego juga ya. Dan dia juga punya ego gitu. Dan ego kita tuh gak nemu gitu.
0: Gak ada jalan tengahnya. Sah, itu dia kan isinya langsung.
1: Iya, egonya tuh gak nemu. Kayak aku juga yang masih banyak mungkin trauma dan yang lain-lain. Dia juga avoidant. Kayak duh gak bisa nih dilanjutin hubungan-hubungan kayak gini gitu. Yang ada saling sakit gitu. Aku ngerasa ditinggalin, dia gak ngerasa di ngertiin.
0: Sibuk
1: gitu.
0: Dia?
1: Iya.
0: Oh sibuk. Iya. Dia berapa beda tahunnya, berapa tahun sama kamu? Kamu tipikal yang seumuran?
1: Aku yang lebih tua.
0: Kamu yang lebih tua? Ngurusin ini ya, ngurusin anak orang ya jatuhnya ya. Dua tahun lebih muda dia?
1: Enggak, akunya maksudnya dianya lebih tua dari aku.
0: Oh, beda berapa tahun?
1: Lima tahun.
0: Ya lumayan kok 5 tahun ya. Tapi gak beda, gak ada generasi gap kan? Kamu yang, misalnya kamu Gen Z, dia mile.
1: Generasi gap dong.
0: Generasi gap? Dia, pantes gak nemu.
1: Aku Gen Z.
0: Oh pantes gak nemu. Ya dia pusing sendiri dia. Ah ya udah. Apalagi dia orangnya sosmed banget gak dia?
1: Enggak sih.
0: Terus kamu orangnya sosmed banget? Karena kamu kerjaan kamu kan
1: misalnya. Iya aku sosmed banget.
0: Udah. Itu ya bagus ya, kita ada karya ya, anggap aja gitu ya, Zirai. Lucu banget sih. Jadi, bisa dibilang album ini mengangkat pencarian diri, validasi, dan cinta, seperti
1: betul.
0: Itu? Nah, apakah perjalanan ini juga pernah dirasakan secara pribadi di luar dari yang jalan tengah ini?
1: Iya.
0: Pernah mengulang juga yang sama kejadiannya?
1: Oh, enggak. Udah, aku belajar aja deh dari lagu, belajar sekali, udah deh. Kayaknya lanjutnya mending jomblo aja, gitu.
0: Jangan kelamaan, nanti mentok karya. Penulis kayak gitu, kalau makin ada drama di dalam hidup kita, kita semakin seru, ya kan? Karena kita kan.
1: Betul, bener sih.
0: Tapi
1: yaudah.
0: Kamu ketika putus dari sama dia tuh, kamu ada nggak keinginan kayak udah putus nih, langsung ambil laptop, nulis?
1: Aku waktu selesai sama dia, aku langsung ke luar negeri sih, ke Turki aku.
0: Ngeri. Kita putus, nyari kopi kak, asam lambung jangan sampai naik.
1: Aku ke Turki, tapi di Turki juga aku cuman bengong beli kopi, buka laptop, nulis.
0: Ngapain ke Turki, udah ke GBK aja. Banyak ada kopi juga di situ bisa nulis.
1: Pada saat itu karena aku ketemu sama dia pertama kali di Turki, jadi waktu pas selesai aku pengen ke Turki.
0: Patah hati banget ya, sampai pengen ke tempat yang sama ketika baru bertemu itu ya.
1: Iya.
0: Siapa sih ini cowok nih?
1: Edan ini ya.
0: Tapi belum ditinggal kan? Ditinggal. Apanya? Menikah belum kan?
1: Oh dia udah nikah.
0: Coy, serius?
1: Iya.
0: Jadi kamu putus gara-gara dia udah menikah atau setelah itu?
1: Setelah itu dia nikah.
0: Kok bisa? Ya. Gimana sih itu cowok? Wah. Bahaya nih.
1: Kayak beberapa
0: cowok-cowok di belakang ya kan? Iya kan? Ya. Kok bisa-bisanya sama dia kok tahu-tahu dia nikah itu? Kamu enggak ya, notice itu?
1: Kadang aku mikir
0: jadi kita emang kadang kidding kok.
1: Iya. Kadang cowok tuh ya udah dia menikahi yang siap gitu, bukan yang dia mau mungkin.
0: Ih. Bahasa penulis banget, keri banget. Wow, okay. Okay, kita balik lagi ke album ini. Album yang sangat dalam. Album yang bisa dibilang ini adalah mungkin relief kamu terhadap apa yang udah kamu dar-dar-dorin ya beberapa tahun yang lalu ya. Okay, total ada berapa lagu dari album ini? 10?
1: Ada 10 lagu.
0: Okay, apa aja?
1: Rakit,
0: Narendra, halo.
1: Rakit, yang tadi kamu minta Rakit. Dialog Hati, Sembuh Dulu, Bahagiaku. Terus ada apa? Pulangmu Abadi, Tak Kedua Kali. Terus apa lagi ya? Kok aku lupa. Bentar. Rakit, Sembuh Dulu, Dialog Hati, Bahagiaku, Sempurnakan Aku. Aduh kok banyak? Aduh. Banyak kok kayaknya.
0: Coba kita cek ya di ini ya.
1: Cek.
0: Nanti aku cek ya. Oke. Okay. Dari
1: dulu pokoknya banyak.
0: Dari seluruh lagu di album ini, lagu mana yang paling sulit secara emosional untuk ditulis sampai
1: Kalau secara emosional sebenarnya lagu Rakit yang pertama.
0: Wow, kenapa? Ya.
1: Karena lagu Rakit itu kan tentang kehilangan. Tentang kehilangan orang yang jadi role model, tentang cinta, tentang segala-galanya, tentang cinta pertama. Dan di lagu Rakit ini aku kehilangan orang yang menjadi apa ya, poin penting ya dalam hidup aku. Dan pada saat itu benar-benar dia perginya tuh bukan ditinggalin dia sama orang, tapi diambil Tuhan gitu. Jadi kehilangannya tuh benar-benar kehilangan sampai aku gak tahu harus ngapain, gak punya kedepannya aku ngapain ya kalau gak sama dia, kayak gitu. Di lagu Rakit itu memang lagu paling sedih, lagu paling sakit. Bahkan waktu rekaman aja aku butuh waktu lebih dari 4 jam karena setiap nyanyi aku meler.
0: Ya langsung.
1: Ya langsung kayak apa, nangis gitu
0: ya. Ya.
1: Sedangkan kalau nyanyi itu kan harus suaranya harus bagus, maksudnya harus
0: perform. Harus tebal,
1: iya,
0: harus segala macam gitu, kualitas.
1: Iya, dan ketika kita menangis itu kan suara kita berkurang ya.
0: Harus clean segala macam ya.
1: Betul. Jadi butuh waktu yang cukup berat ya di lagu Rakit sih.
0: Rakit. Oke. Okay. Iya. Tapi masih penasaran juga nih dari Rakit tadi harus merelakan seseorang walaupun masih sayang ini juga.
1: Iya.
0: Ada jawabannya enggak sih di album-album ini? Mungkin Sahabat Suara juga nanti. Tahan,
1: Tenang,
0: sambil dibalik lagu kita ngobrol siapa cowok itu tiba-tiba menikah. Di Suara
2: memainkan musik pilihan.
0: Di Suara
3: Suara Warga Indonesia.

0: ada titik-titik di ujung doa. Saul Priyadi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Zira.
1: Hai.
0: Ada yang notice loh, wah ada Kak Zira, Masya Allah, Tabarakallah.
1: Hai.
0: Pasti berangkat dari membaca karya-karya Zira ya, pasti ya.
1: Biasanya atau enggak dia nonton film.
0: Nonton filmnya juga?
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Itu mereka bisa nyamperin kamu loh, kamu gak usah nyamperin.
1: Oh, ya?
0: Gak usah kayak cowok itu yang harus nyamperin, dia bisa nyamperin lebih baik dari cowok itu ya. Oke, ini kita lanjut lagi ngebahas tentang album Akhirnya Aku Lagi.
1: Ya.
0: Ini kayak semacam akhirnya balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Banyak yang pasti pernah ada di situasi harus merelakan meski masih sayang.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini menurut Nazira sendiri, apa definisi jalan tengah dalam hubungan?
1: Sebuah keputusan yang sebenarnya gak harus selalu bahagia endingnya.
0: Sebuah keputusan yang dimana endingnya gak harus bahagia?
1: Iya.
0: Wow. Oke. Agak di luar dugaan ya ternyata. Kenapa gitu sih? Kenapa gak harus? Keputusan dalam arti mengakhiri gitu ya?
1: Iya, karena kan kadang yaudah kita ambil jalan tengahnya gimana nih? Kadang kan yang win-win solution kan. Nah, tapi kadang win-win solutionnya emang perpisahan gitu.
0: Oke.
1: Yang memang diawali tidak dari kebahagiaan, tapi biasanya di fase itu kita bakal nemu kebahagiaan lain. Salah satunya mencintai diri sendiri.
0: Kan kamu kan dari penulis.
1: Iya. Yeah.
0: Penulis novel, switch ke atau shifting ke songwriter dan penyanyi juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Apa yang paling Nazira pelajari? Zira pelajari dari proses membuat album pertama ini.
1: Tentu yang aku pelajarin banyak ya. Tentang aku ketemu sama banyak orang. Aku itu kan sebagai penulis, kita tuh biasanya kerja sendirian, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku cuman nulis atau aku butuh paling editor, paling aku komunikasi sama orang yang ada di penerbit, 1-2 orang. Kita tuh kerja sendirian ya, gitu loh. Dan ketika aku masuk dunia musik,
0: keramaian. Harus banyak.
1: Iya, banyak kepala, banyak yang harus aku diskusikan.
0: Harus banyak ini gak sih? Kamu tuh harus toleransi juga.
1: Betul.
0: Sama mereka. Bagi ego gak sih?
1: Betul. Aku belajar banyak banget dari ruang yang hanya aku doang. Sebagai penulis kita kepalanya. Tapi di dunia musik, di dunia ini, aku harus banyak mendengarkan POV lain.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu yang bikin aku belajar banget. Kayak aku ketemu sama Coach Melto. Beliau yang ngajarin aku. Aku bisa bikin musik, tapi aku gak ada ilmunya. Aku diajarin ilmunya untuk gimana bikin musik biar enak didengar. Biar bisa, melodinya tuh orang-orang tuh isi listening.
0: Bisa diterima banyak orang juga ya.
1: Kayak gitu. Aku ketemu sama, musik director. Aku ketemu sama produser. Aku ketemu sama banyak orang yang akhirnya aku harus mencoba interaksi dan adu pikiran. Dan tentu aku harus menerima banyak masukan. Dan itu aku belajar banget kalau ternyata bener ya. Sesuatu hal yang dikerjain bersama. Itu pas ngedengel hasilnya, itu kayak wah ternyata ini ya hasilnya. Dan aku baru sadar kalau ternyata kerja bareng-bareng juga asik gitu.
0: Dimana selama ini kamu sendirian ya?
1: Karena kalau di dunia nulis kita benar-benar sendirian, aku dan laptop aja. Sisanya editor ya paling dia ngebenerin dikit-dikit atau kayak Mbak Zira, ini ada kalimat kayak gini-gini-gini, kayaknya terlalu kayak gini. Bisa nggak ya kita gini-gini? Oh nanti deh saya cek dulu. Kita tektokannya cuma sama editor. Atau nggak sama orang penerbit aja. 1-2 orang. Sedangkan di dunia musik tuh kita banyak banget diskusi.
0: Okay.
1: Dan itu aku belajar banget.
0: Kerja kelompok ya, kerja ya, dulu kuliah ya.
1: Betul, dan ternyata aku pikir aku nggak bakalan bisa. Ternyata aku bisa.
0: Oh iya.
1: Itu sih.
0: Kenapa menjadi gini ya? Kebiasaan live TikTok.

0: Maaf. Jadi kayak live TikTok.
1: Nih ya, supaya lebih cair lagi, bagaimana kalau sahabat suara penasaran juga mau lebih kenal Zira, kita berkenalan dengan cara musikal lah ya dibilangnya ya.
0: Boleh. Okay,
1: jadi challenging ya. Oke, okay, langsung aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Musiknya kayak gini. Okay. Nah, nanti aku tanya, kamu jawabnya sambil improve jamming ya.
0: Oke.
1: Langsung aja pertanyaan pertama.

0: udah itu udah kan? Aja.
1: Oh. Bisa dipanggil Zira atau enggak sayang juga boleh.
0: Sayang juga boleh, wow, bikin baper siang hari ini. Sekarang asal kamu dari mana? 3, 2, 1.
1: Asalku dari Banten.

0: Yang terakhir, coba ajak sahabat suara untuk dengerin album Akhirnya Aku Lagi dan lagu Jalan Tengah dan request terus di Iswara. Siap-siap?
1: Oke.
0: 3, 2,

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Zira juga nggak sendirian di sini. Kamu udah kehilangan satu cowok, ditemenin sekarang dua cowok dari label RPM.
1: Betul.
0: Ya. Udah pada punya cewek semuanya? Ngaku, alah. Lagi pegang kamera, soalnya ngaku, ngangguk dua-duanya. Jadi buat sahabat suara yang cewek ya, kalau dari tadi nih ngeliatin Zira nih, ada nih dua cowok nih ya. Coba tadi si ini yang baju putih, dua-duanya baju putih. Ini yang kacamata udah on cam dari tadi, enggak sadar dia tuh.
1: Ya.
0: Jadi lo kalau ngaku sama cewek lo kemana sebenarnya kerja, ketahuan tuh tadi tuh ya, tinggal dia doang nih yang pakai giwang nih, belum giwang enggak tuh gue. Yang pakai anting nih yang belum nih ya. Jatuhnya mama kalau giwang ya. Oke, ini masih membahas tentang album bukan harus merelakan. Sorry, maaf, aku salah. Aku yang akhirnya aku lagi. Oke, buat yang belum dengar, kenapa pendengar atau sahabat suara wajib dengar masuk ke dunianya deh, dunianya Zira, yaitu akhirnya aku lagi. Kenapa?
1: Karena pertama lagu-lagu aku sebenarnya lagu-lagu aku tuh bukan hanya mungkin ini menceritakan tentang aku, tapi aku yakin banget. Banyak orang yang punya ritme gejolak batin yang sama tentang mungkin dari lagu Rakit itu tentang kehilangan. Aku yakin semua orang pasti punya kehilangan gitu. Entah itu kehilangannya mungkin porsinya beda-beda. Terus ada lagu Dialog Hati, bahkan sampai lagu Jalan Tengah. Aku yakin semua orang mungkin pernah ada di fase itu. Dan lagu yang aku sampaikan dari album-album ini, aku bikin dari cerita yang cukup dekat, dari cerita pengalaman pribadi, yang mungkin ada beberapa teman-teman aku juga yang bercerita ke aku, dan aku ambil poin-poin dan akhirnya aku masukin ke lirik, digabungin gitu. Jadi kayak aku merasa dari album ini, dari semua bahkan mungkin followers yang ngechat ke aku, yang nge-DM, kebanyakan dari mereka tuh tentang menceritakan tentang hal-hal cinta, bertepuk sebelah tangan, cara mencintai diri sendiri. Dan aku gak bisa ngerangkul banyak orang pakai tangan aku yang hanya dua gitu.
0: Okay.
1: Gimana ya caranya? Makanya aku bikin ibaratkan dunia aku, dunia gelembung aku gitu.
0: Balon kamu ya.
1: Balon aku di album ini kayak gitu. Ada kalau misalkan tulisan itu terkesan seperti beda cerita karena ada karakter, tapi dalam lagu itu bebas, kita bisa nentuin karakternya, even kamu sendiri dalam karakter itu gitu.
0: Penulis sekali.
1: Iya, makanya aku akhirnya pengen bikin musik, pengen bercerita lewat beda genre mungkin. Bukan genre, beda lintas lah ya. Lintas kan kalau misalkan nulis itu kita bercerita juga tapi punya karakternya kan. Sedangkan kalau
0: medianya beda ya.
1: Medianya berbeda dan mungkin dari lagu itu merasa lebih dekat aja gitu.
0: Apakah dari dunia akhirnya aku lagi ini akan dinaikkan ke buku? Diturunkan apa dinaikkan ya? Dinaikkan
1: akhirnya lah. Aku lagi.
0: Mau gak sih dituangin ke lebih, aku pengen cerita lebih panjang nih, kayak satu album kurang nih.
1: Mungkin aku bakal pilih untuk bikin album kedua.
0: Oh, nulis gak setengah dulu?
1: Aku nulis, tetap nulis.
0: Tapi cuman, gak dari sini?
1: Enggak.
0: Oh, gitu. Jadi cerpen.
1: Jadi cerpen bisa ya.
0: Satu-satu lumayan. IP-nya kemana-mana.
1: Iya sih ya.
0: Iya, jadi ada.
1: Wah, ada ide nih.
0: Iya. Aku kan idenya banyak. Eksekusi tidak ada. Apa itu eksekusi? Sagittarius, semangatnya besar, tindakannya nol.
1: Oke, Sagi. Aku Scorpio.
0: Si pria itu apa bintangnya?
1: Libra.
0: Oh, banyak pertimbangan emang ya.
1: Oh, gitu ya.
0: Kan timbangan logonya.
1: Oh,
0: ya
1: benar. Oh iya.
0: Aku kan kakinya kuda. Mana? Atasnya manusia.
1: Iya.
0: Udah halu aja tuh isinya tuh. Jadi enggak ya, mendingan bikin album baru lagi. Karena ada ketertarikan yang lagi seru-serunya ini kah, atau atau mungkin kamu udah mulai bosan dengan nulis? Gimana?
1: Sebenarnya nulis enggak ya? Aku enggak pernah bosan dalam menulis karena itu cara aku untuk stress release.
0: Stress relief itu ya.
1: Iya, jadi ketika aku pusing atau apa, aku memang biasa bawa tulisan gitu, bawa pulpen atau bawa apa. Dan biasanya ide-ide itu nanti aku curahkan ke novel atau ke lagu.
0: Nah ini menyambung nih, mending bikin album kedua. Emang mau ada apa lagi nih, proyek menarik lain apa lagi nih yang lagi disiapin nih?
1: Kedepannya sih sebenarnya aku belum ada album kedua ya.
0: Okay.
1: Cuman aku ada beberapa film, ada beberapa film yang dari tulisan aku yang juga dimasukin lagu aku juga di filmnya.
0: Oh. Gitu.
1: Jadi
0: belum bisa di-spill.
1: Belum bisa.
0: Kontraknya ada kayak gitu ya, nggak boleh ya. Layar lebar.
1: Di layar lebar.
0: Cakep.
1: Kayak gitu ada dua.
0: Tahun ini tahun depan.
1: Ada yang tahun ini, ada yang tahun depan.
0: Laris, jujur. Ya. Invoice dari mana-mana, Kak. Kita kan cuma di weekend doang ya.
1: Amin.
0: Begitu juga setengah bulan.
1: Curhat ya.
0: Ayo dong ya. Ya buat PH yang belum ya. Terakhir dong, ayo dong. Boleh sapa sahabat suara dan ajak semuanya untuk mendengarkan Jalan Tengah serta album Akhirnya Aku Lagi di mana aja platformnya. Okay. Dan kalau mau tahu update kamu bisa lihat di mana aja. Oke. Okay. Gimana caranya untuk bisa mendengarkan karya kamu secara simpel dari genggaman handphone?
1: Oke, sahabat suara, kalian aku pengen banget kalian dengerin lagu aku ya di albumnya Akhirnya Aku Lagi. Ada beberapa lagu, ada Jalan Tengah, Rakit yang seperti kalian mungkin udah tahu, ada Dialog Hati. Aku bisa ibaratkan lagu-lagu aku mungkin bisa nemenin sesuai mood kamu.
0: Asik.
1: Gitu. Jadi kalian bisa dengerin di platform musik manapun ya, bisa di Spotify, terus iMusic, ada di Langit Musik, banyak di YouTube juga boleh, kayak gitu. Dan kalian bisa dapat info
0: update.
1: Aku ya, info update terbaru dari karya-karya aku yang lain. Mungkin bisa dari label aku di RPM atau dari Instagram pribadi aku di Enazira SHF underscore.
0: Apa tadi?
1: Enazira. Enazira
0: underscore. TikTok juga sama.
1: TikTok di Zira Safa.
0: Asik.
1: Iya.
0: Good luck ya. Buat apapun yang akan dilakukan terdekat, ada gigs, ada apapun itu ya.
1: Iya betul.
0: Semoga album ini juga banyak yang terwakilkan jalan ceritanya ya.
1: Amin.
0: Thank you Zira. Selamat siang.
1: Terima kasih juga kakak.
0: Senang banget sahabat suara kehadiran Zira. Semoga ini bisa menjadi variasi buat sahabat suara mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Hari Rabu ngobrol sama siapa lagi? Gak tahu. Tapi besok barengan sama Farah Virus bakal ngobrol juga. Mungkin ada musisi atau ada film Indonesia, gak tahu juga. Pastikan tetap mendengarkan Iswara di 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming dan live TikToknya at iswara.network. Zira, thank you.
1: Terima kasih juga.
0: Selamat siang sahabat suara. Terakhir ini dia, Jalan Tengah. Kencengin sahabat suara. Resapi liriknya. Nazira Syafa. Selamat siang sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: benar Zaris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini, orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi rame dibahas, Tempo kupas, mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin, berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gejenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, sebagai tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
2: Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
4: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
3: Kok rudal berubah sih?
4: Kok urat sih?
2: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato gitu.
4: Kok ditato?
3: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan, nah, ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, dip chip, jersey, tas respect, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
1: menenangkan. Ini suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
1: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah kayak
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar nggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya nggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud, jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya nggak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya, mesti rapet ya.
1: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
1: Abis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Coba deh buat kamu yang tinggal di daerah istimewa Yogyakarta yang masih dalam golongan desa, dusun, dukuh, coba ceritain ke saya, apakah memang benar kamu ini tidak terpengaruh dengan adanya kenaikan dolar, sahabat suara, atau kenaikan nilai tukar mata uang rupiah gitu di dolar. Kalau hari ini tadi saya ngelihat kalau nggak salah ya, 17.650 rupiah per 1 US dollar. Terus kemarin ada yang bilang nih, katanya ini orang Indonesia tuh gak pakai dolar gitu, jadi kayak gak terpengaruh gitu. Tapi kalau saya sih yang kebetulan sekarang ini menetapnya adalah di Dusun Tapan Karanglo Kalasan, sejujurnya sih kerasa banget ya dolar naik ini udah mulai menggerogoti sedikit jiwa dan raga. Apakah memang benar orang-orang desa ini tidak terpengaruh akan kenaikan dolar, sahabat suara? Coba kasih tahu kamu gimana nih, kepengaruh gak?

kata juru bicara Partai Gerindra sekaligus wakil ketua Komisi 2 DPR Pak Bahtra Banong itu bilang sebenarnya pidatonya Pak Prabowo yang bilang orang desa nggak pakai dolar, nggak terpengaruh dolar, ini tuh ternyata tidak dipahami secara utuh sama publik. Katanya sih, oh itu videonya tuh cuma sepotong, seolah-olah presiden itu nggak paham dampak dolar terhadap ekonomi. Itu tuh nggak kayak gitu loh maksudnya. Katanya beliau tuh kayak gitu. Karena kalau misalnya didengerin utuh, jadi Pak Prabowo tuh sebenarnya maksudnya baik, lagi mengajak rakyat Indonesia untuk nggak usah panik gitu, karena fundamental ekonomi Indonesia kuat. Kita percaya sih fundamental ekonomi Indonesia kuat. Yang nggak kuat kan mental kita ada di bangsa ini.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: baksonya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Hai!
9: Hai! Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai! Hai! Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
10: Isuara, suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu kemarin sempat lihat ini gak sih sahabat suara di Instagramnya adgi.pusat sama yang di collab sama Ikraf RI. Itu ada sayembara. Nah, yang jadi pertanyaan adalah satu, ini sayembara tertutup. Kenapa kalau sayembara tertutup itu harus diumumin di sosial media? Itu yang pertama. Kemarin saya tuh justru taunya bukan dari Instagram tapi dari X gitu ya. Karena rame hal ini jadi bahan perbincangan. Terus tadi barusan banget saya cek di Instagramnya adgi.pusat, ternyata 9 jam yang lalu ini sayembara tertutupnya sudah ditutup submissionnya. Jadi total ada 124 submission yang sudah diterima dari berbagai kota di Indonesia, baik dari anggota ADGI ataupun non-anggota. Jadi non-anggota itu bisa juga kamu gitu ya, sebagai warga sipil masyarakat biasa yang ikutan sayembara untuk bikin logo hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan ternyata nih kalau saya cari-cari infonya gitu ya, yang terpilih nanti tuh akan dihubungi langsung melalui email buat tahap selanjutnya. Which is mungkin ini memang benar-benar tertutup gitu ya, dari seleksinya. Terus kemudian nanti sampai yang terpilih, yang juara, penilaiannya berdasarkan apa, itu juga amat sangat tertutup kayak gitu ya. Mungkin itu kebijakan masing-masing gitu dari penyelenggara. Cuman yang lucu adalah di X itu banyak yang bertebaran gitu ya, orang-orang yang entah itu memang beneran submit untuk ikutan sayembara ini atau memang cuman ya udah iseng gabut aja bikin-bikin untuk logo HUT ke 81. Salah satu yang paling menurut saya harusnya ini jadi juara adalah Dirgahayu Republik Indonesia ke 81. 81-nya pakai apa? Om Prank MBG. Ini bagus banget. Karena kenapa ya, nggak tahu deh, mungkin kalau dulu di ilmu komunikasi itu ada yang namanya semiotika gitu, yang dimana komunikasi itu ada yang dilambangkan dengan simbol-simbol kayak gitu kan sahabat suara. Tapi menurut saya kalau dari segi semiotikanya, ini harusnya yang menang yang pakai ilustrasi Om Prank MBG. Ini bagus banget soalnya. Tapi ya ada banyak juga yang memparodikan akhirnya atau memplesetkan sayembara ini jadi hal-hal yang lucu banget. Dan ada yang ngeplesetinnya tuh bener-bener, wah ini kalau misalnya diobrolin gitu ya secara on air, ini kayak agak bahaya gitu. Jadi kamu bisa cek di X deh, karena cuitan warga tuh lucu-lucu banget. Ada yang ngepost kalau dia ini udah dapat emailnya gitu ya, emailnya ternyata dia submit, terus menunjukkan kalau iya loh, ini tuh beneran sebenarnya, walaupun ini sayembara tertutup tapi segala bentuk seleksinya ini memang beneran karena dia dapat email untuk open call sayembara logo kayak gitu-gitu. Jadi ya mungkin persepsi orang karena ini adalah sayembara tertutup, mungkin ya kita nggak tahu kan penilaiannya gimana. Tapi ternyata ya harusnya sih ini bisa jadi sayembara terbuka aja nggak sih sahabat suara gitu. Maksudnya orang Indonesia tuh kan kreatif gitu ya, bahkan dari hal yang tidak semestinya itu jadi bahan tertawaan, itu bisa jadi bahan tertawaan gitu. Karena ya apa sih yang bisa kita lakukan di hari-hari yang berat ini, di hari-hari yang mungkin buat kamu dan juga saya ini kayak kerasanya cukup tidak worth it untuk dijalani, selain kita menertawakan dan juga membuat semuanya jadi candaan aja gitu. Tapi ya kalau ngurusin negara, tolong dong jangan bercanda.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau.
5: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
6: my mood booster.
5: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Balm dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Polresta Yogyakarta menyatakan tewasnya pelajar berinisial AA di Stadion Kridosono Minggu 17 Mei 2026 bukan merupakan aksi kejahatan jalanan kelitih. Peristiwa tersebut dipicu oleh tantangan antara dua geng remaja sekolah yang berujung pada bentrokan fisik mematikan. Polisi kini masih menyelidiki pelaku melalui pemeriksaan saksi serta analisis rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian perkara. Dikutip dari suarajogja.com, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian membenarkan adanya peristiwa tersebut. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Pantirapi sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Beralih ke berita berikutnya, Gunung Merapi teramati mengalami 13 kali guguran lava ke arah barat daya atau ke arah Kalisat atau Kali Putih Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan BPPTKG Yogyakarta sepanjang periode pengamatan hingga siang hari ini, Senin 18 Mei 2026 pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk pengamatan kegempaan, tercatat sekitar 45 kali gempa guguran. Masyarakat diimbau agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya dan mewaspadai bahaya lahar serta awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Kantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin.

have a dream celebration moment? Ayo, wujudkan perayaan spesialmu bersama Timaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Beragam paket social event mulai dari arisan, reunian, intimate dinner, hingga birthday party, semuanya bisa diwujudkan. Mau wedding? Gak usah ragu. Kamu mau yang intimate dengan nuansa poolside area atau grand wedding di ballroom? Dijamin deh, bakal bikin momen spesialmu lebih memorable. Informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0813-287-41448 atau cek Instagram at Kimaya Yogyakarta. Kimaya Sudirman Yogyakarta by Haris. Bright Moments, Memorable Events.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

98.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana hari Senin kamu di tanggal tua ini, sahabat suara? Tadi saya belum nanyain kabar kamu ya, karena kayaknya sudah mulai banyak orang yang ngerasa kalau tanggal-tanggal segini itu adalah tanggal-tanggal rawan. Rawannya adalah masih punya kebutuhan yang harus di apa namanya, yang harus dipenuhi gitu ya. Tapi kayak tanggalnya itu udah mepet sama tanggal-tanggal rawan duit untuk bertahan hidup dan duit untuk memenuhi kebutuhan kamu. Karena kalau saya ngelihat di lini masa gitu, karena saya tuh belakangan lagi aktifnya di X, di thread juga gitu, banyak yang mengeluhkan kalau harga-harga kan pada naik nih. Tapi tuh kenapa ya harga-harga yang pada naik itu juga ternyata berimbasnya adalah ke hal-hal yang kan kebutuhan kita ada primer, sekunder, tersier. Nah, yang sekunder sama tersier ini juga kerasa, sahabat suara, kalau harganya tuh pada naik, pada melonjak drastis dan kayaknya kerasa banget gitu. Padahal sebenarnya kalau kebutuhan sekunder dan tersier itu kan biasanya bisa ditahan dulu nih. Kayak contoh kopi susu tiap hari. Kalau kamu anaknya kopi banget, menahan pengeluaran untuk kopi itu memang agak-agak susah-susah gampang. Karena ada beberapa orang juga yang kalau sehari aja gak ngopi itu tuh kayak cranky gitu rasanya. Kayak aduh rewel, kayak ada yang kurang. Nah gitu-gitu tuh, karena ternyata kebutuhan-kebutuhan yang kita ngerasa itu adalah kebutuhan sekunder atau tersier ini selama ini jadi kebutuhan yang menunjang kesehatan mental secara langsung atau tidak langsung kayak gitu. Makanya ketika semuanya harga pada naik itu juga kerasa berat, mau dikurangin juga berat, tapi kalau gak dikurangin kok pengeluarannya juga semakin berat. Kamu juga ngerasain gitu gak sih, sahabat suara? Karena saya ngerasain banget gitu sebagai orang yang tiap hari harus ngopi, setiap hari at least lah ya, kalau kopi itu americano gitu, atau kalau bisa kopi susu kayak gitu tuh. Kalau misalnya sehari aja nggak ngopi tuh kayak ada yang kurang, ada yang hilang sih. Lah ipang kali ya, ada yang hilang, ada yang kayak ngerasa aduh kayak hidup ini kurang lengkap tanpa ngopi. Kamu kayak gitu juga nggak sih? Ada nggak sih kebutuhan sekunder atau tersier yang kayaknya itu nggak penting-penting banget, terus harganya ikut naik atau ikut berubah, tapi kamu mau mengurangi itu juga gak bisa? Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu di Suara Santai sore hari ini. Saya tunggu di 081 2299 88887.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Muak juga gak sih sobat suara sama industri ekonomi yang apa-apa mahal, yang apa-apa menguras dompet gitu kan. Aduh, udah tenang-tenang, sabar, kalem, jangan muak, jangan marah. Mendingan sekarang kamu pakai jaketnya, pakai helmnya, langsung ke Alfamidi terdekat. Karena di hari Senin 18 Mei ini, di tanggal-tanggal yang udah mulai kerasa tuanya, di Alfamidi itu lagi ada yang namanya promo HAP alias hemat satu pekan. Jadi di minggu ini ada promo dari sabun, ada deterjen, ada minuman, ada snack, ada tisu. Pokoknya ini lengkap banget promo-promonya. Bisa kamu dapetin di Alfamidi dan bisa kamu cek langsung, karena banyak banget produk yang dapetin promo HAP alias hemat satu pekannya Alfamidi. Tapi kalau misalnya mager gitu ya, masih capek, aduh baru pulang kerja, baru pulang kuliah, mager, tenang aja. Kamu tinggal download aja aplikasi MidiKring, tinggal klik aja, pesanannya langsung diantar di depan rumah, depan kontrakan, depan kosan kamu, dengan hemat pastinya dan tidak membuang waktu banyak. Jadi tunggu apalagi, langsung ke Alfamidi terdekat atau langsung manfaatin aplikasi MidiKring untuk dapetin promo HAP hemat satu pekannya Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh? Tuh

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
11: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi.
12: Eh, Kak Mohan ya? Lagi poles apa kan?
10: Kok seger banget aromanya?
11: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
11: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih Kak.
12: Sekalian foto bareng, boleh gak?
11: Aman.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow.
4: Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Cokodrink,
5: my food booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di Jajaran Juara.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jajaran juara edisi spesial Malik and the Essentials. Sahabat suara, saya tuh tahu Malik and the Essentials dari zaman SMA kayaknya kalau gak salah ya, 2010 waktu itu dikenalin sama salah satu teman saya dan saya langsung suka sama. Kalau dulu tuh berarti 2010 eranya Pilihanku tuh waktu itu ya, Pilihanku, di era-era Pilihanku tuh kayak ini ya satu band Indonesia yang personilnya cukup banyak, tapi lagu-lagunya enak, kayak semacam pop, jazzy, ada soul groove-nya, R&B-nya juga gitu. Jadi kayak memang lagu yang memang easy listening dan memang cocok didengerin untuk suasana apapun. Kayak gitu, jadi saya ini termasuk salah satu band yang saya suka banget. Dan di 2011 kalau gak salah, saya selalu punya cerita dengan beberapa band terkait dengan MC gitu kan. 2011 itu SMA saya pensi internalnya, pensi eksternal waktu itu, pensi tahunannya, ngundang salah satu gestarnya adalah Malik and the Essentials. Dan itu di 2011, saya kelas 2 SMA waktu itu, kelas 11 gitu ya, didapuk jadi MC. Tapi MC-nya tahu kan, kalau yang pensi-pensi sekolah itu kan biasanya acaranya dari pagi sampai malam. Acara inti itu kan dari abis maghrib sampai malam. Nah saya waktu itu kebagian nge-MC-nya di pagi sampai sore, which is yang nonton cuman guru, yang nonton cuman teman-teman sendiri kayak gitu kan. Tapi dari situ itu adalah MC, kayaknya MC pensi kecil, skala kecil saya yang pertama. Dan dari situ saya tuh pernah punya nazar lah ya kayak gitu, atau punya wishlist kayak someday aku bakalan nge-MC-in Malik and the Essentials yang benar-benar di main stage-nya gitu, yang akan nge-present mereka di main stage. Dan itu terjadi di 2019, sahabat suara. Saya seneng banget waktu itu dan sampai masuk ke feeds-nya Malik and the Essentials tuh kayak sebuah pencapaian gitu ya kalau buat saya, karena ada beberapa band yang memang jadi wishlist saya pengen jadi MC-nya dan tercapai, itu kayak seneng banget. Dan buktinya juga Malik and the Essentials ini sampai di 2026 ini tetap produktif, tetap punya pendengar setia, dan bahkan bisa menjangkau ke Gen Z, Gen Alpha, yang dimana juga bisa menikmati lagu-lagunya. Baik itu mungkin lagu karya sendiri ataupun juga lagu-lagu recycle. Salah satunya adalah lagu ini, Cinta Kau dan Dia. Ini adalah lagu lamanya dari Ahmad Ben yang dibawain lagi sama Malik and the Essentials. Terus juga ada beberapa lagu-lagunya Dewa 19 yang juga di-recycle atau di-remake sama Malik and the Essentials. Dan juga lagu-lagu aslinya mereka tuh, maksudnya lagu-lagunya mereka sendiri juga enak-enak banget. Dan sampai 2026 masih produktif buat ngeluarin karya, itu menurut saya udah keren banget untuk sebuah grup musik gitu ya. Kita bilangnya Malik and the Essentials ini adalah grup musik kayak gitu, sahabat suara. Makanya itu di hari Senin, jajarin juara hari ini spesial, saya satu jam akan muterin lagu-lagunya Malik and the Essentials. Kalau kamu juga pengen request lagu Malik and the Essentials favorit kamu, boleh banget. Saya tunggu sampai jam 7 malam nanti di 081-2299-88887. Yang tercari-cari artinya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: Kami. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
8: Suara di Bandung.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Terbentuk dari tahun 2002, sahabat suara Malik and the Essentials ini. Masih banyak yang bertanya, Malik nih siapa? Bukan ya, itu bukan nama dari salah satu personilnya. Karena Malik sendiri itu adalah singkatan ya, yang kepanjangannya adalah Music and Life Instrumental Quality. Itu makanya disingkat jadi Malik and the Essentials. Jadi mereka tuh mulai naiknya itu di 2005 setelah mereka tampil di Jakarta International Jazz Festival. Jadi dari situ gitu ya, walaupun mungkin dari aktifnya dari 2002 sampai ke 2026 tuh kan 24 tahun berkarya tuh, dan masih banyak yang nungguin, masih banyak yang ngedengerin, bahkan ada generasi-generasi baru yang juga jadi jatuh cinta dengan Malik. Itu kan gak gampang ya eksistensinya ada di kancah musik Indonesia. Bahkan nih ada satu lagu yang saya suka banget sama karyanya mereka, judulnya adalah Jalan Pulang. Jalan koma pulang, nah itu Jalan koma pulang. Karena lagu ini tuh menurut saya ya, karena semua lagu-lagunya Malik itu kan punya meaning gitu, punya arti meaningful kayak gitu. Dan tapi di lagu Jalan Pulang ini punya esensi di mana ngajakin kita buat ngerenungin kembali tentang pentingnya menghargai perjalanan hidup dan juga makna pulang. Jadi makna pulang ini nggak cuma pulang ke rumah secara fisik, enggak, tapi juga secara batin, secara secara mungkin spiritual gitu ya. Ini kayak karena mungkin kondisi lagi kondisi belakangan ini mungkin lagi berat kayak gitu. Mungkin kamu juga merasakan kondisi dunia belakangan ini lagi enggak baik-baik aja gitu kan, sahabat suara. Jadi kalau kamu dengerin si Jalan Pulang ini tuh kayaknya bakalan cukup relate sama apa yang sedang terjadi sekarang ini kayak gitu. Terus juga ada beberapa lagu yang memang menurut saya ini kayak kayak ini Dunia Sekitar juga yang lagi diputerin ini. Dunia Sekitar ini juga salah satu lagu yang ngajarin kita kalau kita tuh harusnya gak banyak mengeluh, tapi coba lihat di sekitar kita tuh ada banyak hal yang harusnya kita syukuri di kehidupan ini gitu. Walaupun ya agak susah ya bersyukur di era-era ini, tapi ya lagu Dunia Sekitar ini paling gak ngajakin kita buat pengen lebih aware lah sama dunia sekitar ini. Kita lebih peduli lah sama dunia sekitar ini. Gak cuman melulu tentang pengen lebih aware lah sama dunia sekitar ini. Kita lebih peduli lah sama dunia sekitar ini. Gak cuman melulu tentang diri kita sendiri, aku.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya,
6: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
7: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Raya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
2: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
2: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

0: tinggal dikit lagi winner.
1: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
2: my mood booster.
0: Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Senja Teduh Pelita ini gak cuman sekedar lagu sahabat suara, tapi ternyata akan dijadikan sebuah event musikal Senja Teduh Pelita. Jadi ini adalah kolaborasi antara Malik and the Essentials bareng sama Jakarta Muvin, yang dimana ini akan berlangsung untuk jadwal pertunjukan musikal Senja Teduh Pelita ini di 3 sampai 5 Juli 2026. Yang dimana ceritanya di situ adalah tentang kamu diajak untuk membayangkan dunia yang akhirnya runtuh oleh ulah manusia, karena banyak banget ada perang, ada krisis, ada kekurangan sumber daya alam, bumi yang kehabisan nafas kayak gitu. Dan memang dari kondisi seperti itu yang tertinggal hanya sekelompok anak-anak yang berpetualang dengan harapan dapat menemukan orang tua mereka yang pergi dan menghilang. Ini keren banget sih, karena Senja Teduh Pelita itu kan kalau kita dengerin secara as in lagunya gitu ya, ini adalah lagu-lagu yang cocok didengerin buat menuju senja. Tapi lebih dari itu, di musikal Senja Teduh Pelita ini nantinya akan dibawakan dengan sebuah cerita yang dimana pemainnya mostly ternyata anak-anak sahabat suara. Kalau misalnya kamu penasaran, tunggu aja, tiketnya akan segera dibuka. Kamu bisa cek di Instagramnya Malik Music dan dicatat untuk tanggalnya nanti di 3 sampai 5 Juli 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Gas, genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya. Favoritku Ticus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Bang, es teh cekek 3.
6: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Ticus.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
3: Wah, pantesan si bosun.
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Ticusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Power geng, push!
6: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
8: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
8: Real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster.
8: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.

Selamat malam sahabat suara, dari jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama Beryl Rasandavi di sini. Mari kita ngobrol-ngobrol yuk. Sorry ya, agak serak nih suara aku nih. Gimana kabarnya sahabat suara? First day of the week di minggu kedua bulan Mei. Gimana bulan Mei-nya nih semuanya nih? Kalau bulan Mei aku sejauh ini ya, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang itu sudah tanggal 18 Mei. Berarti minggu ketiga, mau minggu ketiga. Ya, pala mau meledak lah. Kalau lo gimana? Abis ini Beryl bakal kasih kamu sebuah info, tapi kita absen-absen dulu ya di WhatsApp-nya Isora di 0816-114-1014. Ditunggu, abis ini aku bacain satu-satu ya. Ini akan ada dua lagu yang aku... Enggak, aku akan spill dua lagu sih sebenarnya. Di antaranya adalah salah satu lagu dari Antenna Backbone.

0: Beryl Rasandavi mengudara di Nongkrong Bareng Beryl, menghibur kamu yang lagi di jalan. Apa kabar, cuy? Weh, kok masih ada lagu tadi? Sorry. Nama juga live. Baca-bacain dulu yang di WhatsApp nih, udah pada absen. Gila, ini udah cepet 20 orang yang WhatsApp gue. Ber, kok gak live TikTok? Ber, gak live TikTok. Mbak, ini TikTok. Ini gue lagi setting nih, bentar. Lagi lemot banget nih. Gue tadi kayak nyeting TikTok. Udah lah. Gitu. Ini nih, abis ini aku live abis talk ya. Sahabat suara. Gue pengen muterin satu lagu yang mungkin lo udah familiar denger. Ini sebenarnya AI sih. Cuma mana ya? Bentar. Gue agak kesel dengerin ini sih. Mana sih? Ini bukan ya? Bentar. Gue lagi nyeting. Bentar, jangan diganti radionya lu. Pak sabar banget orang-orang. Kenapa sih? Kesel banget nih gue lama-lama nih. Oh, nih. Lo dengerin. Matiin dulu, nyalain nih.
1: Asik! Aklan in the building!
0: Wede, Aklan in the building! Sekadar stream! Bukan sekadar stream. Dari layar kecil! Hai!

0: Tadi bukan ini ternyata maksud gue. Tapi it's about maraton yang gue pengen ngucapin selamat ya buat lo yang suka nonton gitu, karena bias lo ini dapetin Guinness World Record.
1: Ini kayaknya AI ya lagunya ya.
0: Coba dengerin dah. 102 hari stamina kami takkan pernah mati. The last still dimulai sebuah janji yang suci. Waduh, the last still dimulai sebuah janji yang suci. Mereka dapetin rekor jadi live stream birthday party di YouTube yang mendapatkan penonton terbanyak sebanyak 238.039 viewers. Officially making it the most watched live birthday broadcast in the world. Gue tuh kalau ngomong, kalau pronounce Inggris suka literally ininya deh, kalau nggak fokus literally kata-katanya watched. Terus ada dua lagi, ada satu lagi rekor yang mereka dapetin, si Gary sama Aloy mecahin rekor nempatin 39 sticky notes hanya dalam 30 detik. Wow, rekor yang bagus ya. Tapi ini bener deh, maksud gue terlepas dari banyaknya, awal-awalnya gue tahu banyaknya pro kontra mereka gitu ya, dari streamnya mereka ada yang kayak ngecengin, ada juga yang mendukung. Tapi W bro, keren sih menurut gue. Ya mereka buktiin lewat angka, bener-bener ini kalau udah ada Guinness World Records ini udah terbukti sih ya, jadinya ya selamatlah ya buat AAA Clan. Nih gue apel namanya nih, ada Gary, Jot, Pepe, Brevi, Arab, Ibot, Gary, Yuka, sama Mike, mampus. Gue apel. Gue juga konten sih soalnya, ada sempat ada konten soal mereka gitu, cek di Instagram gue deh, @b3rl. Itu soal achievement yang didapetin sama Marathon. What about yours? Ada gak achievement yang udah pernah lo dapet di hidup lo? Misalkan kayak piala lomba apa gitu. Atau misalkan lo mendapatkan di angkatan lo mendapatkan gelar si paling apa gitu. Kan macem-macem tuh. Ceritain ke gue yuk. Pasti kocak-kocak nih. Pasti lucu-lucu nih sahabat suara jawabnya nih. Bisa jawab aja langsung di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014, and I'll be back bacain komen-komen lo ya. Achievement yang udah pernah lo dapat selama lo hidup, boleh mention satu atau dua, bebas, ntar gue bacain. Oke, kita ke Andra and the Backbone dulu. Sebuah lagu yang udah lama gak diputerin di... Enggak, udah lama gak lo denger sih kayaknya ya. Ini kita agak throwback sedikit ya, sahabat suara sempurna.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara warga Indonesia ditemenin sama Beryl Ras and Davi mengudara. Kita adu achievement yuk, tapi nggak usah yang serius-serius banget ya. Tapi kalau misalkan kalau orang lo orangnya butuh validasi dan pengen oper achievement serius kamu, nggak apa-apa. Mulai dari gue pernah juara lomba mewarnai. Sorry, bukan lomba mewarnai doang. Lomba mewarnai juara 2 sedekai pakai tangan kiri. Oh iya, Santi, achievement Beryl 100 ribu like, alhamdulillah. Itu 2 minggu lalu. Kemarin, 150 ribu. Kabar, Iswara dulu iRadio. Iya benar, yang lagi nonton di TikTok yang bingung, ini Iswara dulunya iRadio. Yang di mobil, ini Iswara dulunya iRadio. Kita ganti nama, karena bosen aja ya gitu. Kok simpel? Alasannya kok simpel bang? Terus frekuensinya kita pakai frekuensinya Trax FM. Trax FM kan udah nggak ada. Nah frekuensi kita pakai gitu. Jadi ceritanya dulu gini, Trax FM tuh penyiar-penyiar lagi siaran kan. Udah gantian.

0: Tapi kita semua setuju ya, kita waktu SD tuh pinter banget tau. Gue SD kelas 1 sampai kelas 5. Enggak nih, kelas ya kelas 1 sampai kelas 6 lah gue juara kelas mulu. Peringkat 5 besar lah gue. Makin SMA makin blow on, gimana sih pala ini kagak kepake semua otaknya, astaga. Wow, Randy dari kota Sukabumi, dia bilang achievement terbaik saya yaitu ada 2 poin. Yang pertama, dengerin, mendapetin istri saya tentunya. Padahal pertama ketemunya pas ngantar teman saya ngapek. Ngapek apa sih? Ternyata ketemu seorang perempuan yang kini jadi istri saya. Uy, semesta mendukung ya. Yang kedua, pas testing masuk SMA di tahun 99. Buset lu, SMA 99 ya? Meraih peringkat pertama, padahal waktu itu pendaftarannya pun dititip oleh ortu ke tetangga saya. Ah, maksudnya? Oh, jadi lo daftar sama tetangga lo, dititipin sama orang tua lo, oke. Karena orang tua sibuk berjualan. Nah, yang bikin bangga adalah ucapan tetangga yang dititipin tugas untuk daftar, dia berkata ke ortu saya, gak sia-sia bantu daftarin saya. Oh, selamat ya. Reti, achievement gue pernah dapat medali emas kejuaraan taekwondo modus klub sejabodetabek. Taekwondo modus. Jadi lo kayak, kaki lo gak apa gak tadi gue tendang? Oh iya, gak apa-apa. Bisa jalan? Bisa kok. Yaudah mau kapan gitu gak? Ya, cuy! Oh, ngapek. Ngapek tuh ngapel. Hai, Joel. Welcome back. Udah Senin aja gak kerasa? Iya, Indora. Parah ya. Hai, Marlina. Welcome back. Katanya, anjay, kembali lagi bersama KBR. Pakai emot-emot. Ini apa? Toa. Isu Santi, selamat. Udah pernah dapetin achievement-nya adalah name-nya waktu SMP matematika 10. Gokil. Gue sampai ikut Kumon tau biar bisa hitung-hitungan cepet. Tapi sumpah deh guys, kalau misalkan lo, ini agak sedikit tips sih. Kalau misalkan lo di sekolah, terus MTK lo, apa ya, kasarannya apa ya, bego gitu. Lo bisa ikut les. Gue Kumon, ini gak sponsored ya. Cuma gue gara-gara Kumon, buset perkalian gue jadi cepet banget. Karena Kumon tuh kayak dikasih kertas, terus udah kayak berlembar-lembar, tapi tuh soalnya tuh gede-gede gitu loh. Terus perkaliannya dari yang simpel, lama-lama semakin kompleks gitu. Cobain dah, Kumon. Let's go dong. Lah iklan. Lah mending kita langsung aja ke playlist dulu ya. Kasih tahu achievement lo di hidup lo ya. Apapun itulah, gak usah yang serius-serius banget. Gak apa-apa. Misalkan lo di, kayak tadi, misalkan lo dibilang sama temen lo, nih orang nih si paling apa gitu, si ngerti apalah, si paling banyak ceweknya gitu misalkan, boleh kasih tau ke gue di TikTok aja. Semua masuk ke TikTok live-nya di iswara.network, karena ini sekarang gue sambil running di TikTok ya, sambil ngobrol-ngobrol di sana. See you.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

udara di 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia yang dulunya iRadio. Enggak deh, pakai lagu ini aja. Kapankah kau ada waktu sembunyi untuk bertemu? Hey, kita ngomongin soal achievement yang udah pernah lo dapetin seumur hidup lo, kita baca.

Gambar apa nih? Dipajang dong hasil lukisan lo yang membawa lo ke juara 3. Dan di TikTok juga tap-tap layar boleh kali ya? Ada Ai. Semester 7 dapat beasiswa kuliah di kantor nyokap. Ah, kuliah di kantor nyokap. Itu mengantar.

saat dia detik-detik mau pensiun. Jadi gue semester 6 dapat IP 4. Woi, itu juga gara-gara magang yang dimana nilai IP-nya auto langsung 4. Woi. Mau ngaku hal itu ke nyokap tapi takut dihajar karena dia udah disanjung sama teman-teman kantornya. Dan kebetulan nyokap lo adalah

Oh, lu gak Coldplay lagi? Ih, ntar kalau diberangkatin. Ditunggu ya Iswara berangkatin aku ke luar negeri. Hai. Kita kembali dulu ke playlist. Ini sebenarnya requestan dari... ini tadi. Randy. Kota Sukabumi. It's from Perunggu. Sahabat Suara. Gue puterin lagu hit juga dari Perunggu, judulnya 33 kali. Selamat menikmati buat kamu yang lagi di jalan, yang udah di rumah. Pokoknya harus have fun dengerin siaran Beryl. Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi mengudara menemani kamu. Semangat, semangat, semuanya semangat malam hari ini. Ini hari masih, wih tapi gak kerasa ya udah cepet banget udah Senin lagi. Dirimu Kadir. Aku masih ngobrol-ngobrol sama warga TikTok di suara.network. Jadi buat lo yang lagi nyetir di mobil, seperti biasa ya, gua warning ke lo yang lagi nyetir, berhentiin mobil lo di kiri semuanya ya. Semua masuk TikTok.

Absen dulu yuk di TikTok, ada Epot, ada Pero, ada Be Careful, Cuci Alas Kaki, ada Good Isusanti dari Reti Uci, Februari 88, Fadila, ada Idan, ada Ermina, GG Filter, Ushet, Kang Rokok apa gimana nih? Tina, Gitab, Alea Leo, Aldi aja. Ya, gitulah pokoknya. Di WhatsApp coba ya. Kita tuh lagi ngomongin soal achievement yang pernah lo dapetin di hidup lo. Kalau ngomongin piala ya, gue ini kan kita lagi topik aja ya. Jadi gue jawab, gue pernah juara azan waktu SD. Sorry, juara azan 4 kali berturut-turut. SD, SMP. Pialanya ada tuh. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3. Masya Allah ya, alhamdulillah, bilang. Cinta. Ntar deh kalau puasa lagi gue yang azan deh suara deh. Ada dari siapa nih? Ada dari Dinda. Kak, dulu waktu di buku tahunan aku dapetin label si paling banyak lakinya. Gue setuju sih, dari DP WhatsApp-nya gue setuju kok. Gak heran, itu komplimen loh, itu komplimen. Gak apa-apa. Uci, juara satu lomba masukin belut ke botol pas SD. Masa? Lu jago banget dong lu motoriknya. Itu susah loh. Masukin belut ke botol susah banget loh cuy. Apalagi belut kan gerak-gerak gitu. Gue masukin pensil aja juara berapa? Ah, udah gak juara. Di belut cuy. Gokil. Yukari, achievement positif atau negatif? Bebas. Kayaknya yang lebih seru yang negatif kali ya.

capek banget loh aku loh abis muterin tafsir mistik. Aku suka dinamikanya yang kayak dari pelan pelan pelan pelan langsung. ABK mana suaranya ABK? ABK Jakarta, ABK Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Guys, masih ngomongin achievement selama lo hidup. Ada dari siapa nih? Hai Citra.

0: Temen gue pas SMA di pondok.
1: Pondok gede bukan ya? SMA di pondok sering kena hukuman gara-gara datang telat ke masjid dan tiap jam pelajaran sampai akhirnya gue dipilih jadi OSIS bagian taklim selama satu periode. Astagfirullahaladzim, Citra. Mas udah bilang jangan telat ke bensin lagi. Jangan telat ke masjid ya, Citra. Abi enggak suka loh kalau Umi kayak gitu. Gak apa-apa, kita semua boleh share achievement yang negatif dan positif ya. Apa aja, seru-seruan aja. Gue sambil, lo liat dah, gue di TikTok dah. Masuk ke TikTok biar rame ya. Ada Citra. Oh, tadi ada Citra cewek, ini Citra cowok. Tuh kan. Ada nih ya, sahabat suara tuh ada namanya Arif, tapi cewek. Ini ada juga namanya Citra, tapi laki. Tulen, pria tulen. Dari Bogor, achievement gue katanya gue pernah jadi model annual report tahun 2009 di kantor, padahal baru masuk belum setahun. Wah, itu bener keren sih. Umur gue masih 27 katanya. Model annual report. Wah, lu karyawan teladan lu. Gila lu, mantep. Udah jilat berapa, bos? Wush. Bercanda ya. Sekarang Arif cewek. Gue pernah sembunyiin dari emak we. Gue pernah sembunyiin dari emak we kalau suami dah gak kerja. Oke. Achievement-nya adalah, ini sebenarnya bukan achievement ya. Ini adalah we listen and we don't judge. Gue pernah nyembunyiin dari emak gue kalau suami udah gak kerja. Padahal emaknya taunya lakinya dia masih tetap kerja. Dan hal sebenarnya gue bongkar saat suami gue meninggal. Wah. Gue cerita semuanya sampai nangis bareng antara gue sama emak gue. Cuma gara-gara gue gak mau jadi beban hidup emak gue. Wow. Gak apa-apa ya Arif ya. Semoga bisa menjadi pelajaran di hidup kamu dan scale up hidup kamu ke depannya. Ada Citra, ada yang namanya cowok beneran. Kita masuk ke playlist dulu kali ya, sahabat suara. Ada yang mau request lagu nggak? Tapi khusus lagu yang semangat ya. Harus lagu yang semangat. Kalau misalkan requestan kamu kayak Kondil ini kayak terlalu drop. Enggak, gue puterin. Waktunya 1,5 detik, let's go. Biar lagi nyetir, itu semangat bawaannya dan gak ngantuk. Ada yang request Sheila on 7, radio. Oke, ini dia lagi, Ber. Nanti, jangan terlalu deket ya. Yeah. Tadi kan Hindia barusan gue puter To Everything You Are. Oke. Aku sudah menemukan lagu yang akan puterin based on request dari sahabat suara. Mari kita nyanyi bersama-sama sebuah lagu dari
2: The One and Only Sheila on 7. 1, 2, Radio.

SID kuat kita bersinar. Ini ngomongin achievement. Lo kan tadi pada udah oper gitu ya, achievement lo yang pernah lo dapetin di hidup lo, mulai dari berbentuk piala, ada juga yang sebutan dari orang lain gitu ya. Ini gue bakal bacain achievement teraneh dari Guinness World Record. Ada bersin terlama, buset. Ada yang namanya Donna Griffith, asal Inggris. Dia pernah mengalami serangan bersin yang tidak ada hentinya selama kurun waktu 978 hari. Buset, 3 tahun bersin mulu, Donna. Makanya aku udah bilang, kalau nyokap udah bilang, es terus. Udah stop minum es, Donna. Buset, gimana? Pasti dia bawa tisu banyak tuh, di tas tuh. Lagi meeting. Pak, saya... Tapi saya, menurut saya gak suka bersin mulu. Ada juga, ada cowok namanya Paul Han, mencatatkan rekor bersuara paling keras dan terpanjang, mencapai 109,9 desibel. Ini kayak radio, siaran, kayak frekuensi radio. Bersuara paling keras dan terpanjang 109 desibel. Gue nggak tahu deh kalau kita tuh berapa ya. Coba di sini yang udah pernah, yang sering teriak malam-malam, ada nggak berapa desibel tuh, pernah ngukur nggak? Ya mungkin malam-malam teriak karena misalkan nonton film horor tuh bisa, gitu bisa. Atau mungkin teriak karena kayak lagi masak, kena panci panas gitu. Apalagi kan teriak malam-malam, apalagi coba selain kalau sana itu. Kata Arnelita yang tadi Dona yang bersin 900 hari, pasti panggilannya Dona Pilek. Iya. Yeah. Di WhatsApp orang-orang pas dicek di get contact, Dona Pilek. Dona Umbel. Ya, yeah, Dona Umbel. Ini juga nih ada yang namanya Nick Vermeulen. Dia memegang rekor untuk koleksi kantong muntah pesawat. Itu yang airsick bag itu loh, yang di pesawat. Dia ngoleksi kantong muntah pesawat terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 6.000 kantong dari berbagai maskapai. Gue kasih tahu ya, ini kan airsick bag. Kalau nyokap gue ngoleksi kartu hotel. Maaf ya. Soalnya bagus. Dia sampai punya album, boleh sih sebenarnya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kagak. Jadi kayak ya udah selesai, udah nggak ngoleksi juga sih. Tapi ada albumnya gitu. Hotel ini. Tapi kan udah nggak bisa dipakai juga. apalagi ini ada nih Guinness World Record yang aneh-aneh. 80 of the weirdest Guinness World Records. Ho Young mencatatkan namanya setelah menerima hantaman atau ditabrak oleh mobil sebanyak 47 kali dalam kurun waktu 2 menit. Hah? Dia ditabrak mobil sebanyak 47 kali dalam waktu 2 menit. Gimana ceritanya sih, mobil lo Hot Wheel apa gimana sih? Terus udah gitu ada ngitungin gitu loh. Maksud gue, apa dia ngecek dari CCTV apa gimana gitu ya? Apa di setting? Jadi ayo coba mobilnya dia. Udah ada panggungnya gitu, udah ada arenanya gitu ya. Ada panitia Guinness World Record gitu ya. Terus dia parkirin mobilnya dalam 2 menit. Ada berapa mode mobil yang bisa nabrak mobil? Aneh. Ya Allah, ada-ada aja deh. Lanjut abis ini kita ke playlist dulu ya. Seperti janji gue, playlistnya malam hari ini gak ngantuk sahabat suara. Listen to this song. Kamu Junior.

101.4 di suara-suara warga Indonesia. Beril Rasandavi. Abis muterin J-Rox, terus abis puterin apa aja tadi tuh? Shilon 7, SID, Cowboy Junior, ada Hindaya, Hindaya. Kita ngomongin achievement ya, masih ngomongin achievement, achievement. Malam bang, ada Ogut Akbar Citayem, keren. Achievement gua itu, wih banyak nih cuy. Juara 1 MTQ tingkat Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor waktu TPA pas SD. Masya Allah, selamat ya Akbar. Seperti namanya, Akbar, besar gitu ya. Juara Wushu Sanda, tingkat kejuaraan antar perguruan sampai mentok di tingkat provinsi. Medali yang gue sabet yaitu perunggu 2, perak 1, terakhir emas 1. Keren. Ada lagi achievementnya dia nambahin nih. Gue pernah ngalamin dalam hidup gue yaitu kencing mulu sampai Ada lagi achievementnya dia nambahin nih. Gue pernah ngalamin dalam hidup gue yaitu kencing mulu sampai kencing mulu sama buang-buang air sampai lemas selama seminggu.

kembali dari Makassar. Ada siapa ini? Ada Eka. Malam Beril, saya pendengar setia kamu di Makassar. Oh, Eka. Assalamualaikum Eka. Achievement terhebat yang pernah aku dapat dalam hidup adalah restu mama untuk hubungan kami yang waktu zaman masih pacaran kita harus backstreet. Widih. Sampai anak kedua masih belum ada restu. Hah? Wih. Sampai anak kedua belum ada restu, tapi sering berjalannya waktu melihat keteguhan kami dan aku nunjukin ke mama pilihan aku enggak salah dan pasanganku juga berusaha memantaskan diri. Alhamdulillah itu adalah suatu kesyukuran. Satu kesyukuran terbesar. Terima kasih Beril. Terima kasih Eka udah mau cerita loh. Lu bayangin cuy. Dia gak direstuin. Ya kan? Zaman pacaran harus backstreet. Udah nikah sampai dia punya anak kedua masih belum dapat restu. Sampai akhirnya dia dapat restu dari mamanya. Itu perjalanan panjang loh. Iya. Itu panjang itu. Sama Awa ya. Semoga happy terus pernikahannya. Lakukan hal-hal yang bikin keluarga kalian happy selalu. Seperti coba guys yang di TikTok apa guys? Kegiatan-kegiatan yang bisa bikin momen-momen keluarga jadi refresh terus, happy terus apa? Street feeding. Kucing-kucing liar lu kasih makan dari Cawang sampai Gadok tuh di tol-tol terus. Target sampai Gadok deh. Arelita mandi bola kurang. Hai Lili. Apalagi coba? Kalau ada rezeki cobain keluar negeri deh. Ya enggak, ke Jepang gitu ya. Semoga rezekinya panjang ya. Banyak ya. Apa ya kegiatan yang seru bisa dilakuin keluarga gitu. Ngeronda sekeluarga ngeronda seru deh. Main kartu bareng. Ih, anaknya sih ngerti main kartu. Staycation bisa. Sekarang udah banyak tahu hotel yang kids friendly. Yang di kamarnya tuh ada tembok-tembok yang colorful gitu, terus ada prosotan-prosotannya. Ada, gue lupa nama hotelnya apa ya? Coba deh ntar gue ceki-ceki lagi. Kita kembali ke lagu di playlist malam hari ini. Coming up from the one and only Beast. Buat kamu yang sering nyetir pulang kantor melewati jalan arteri dan sekitarnya, macet-macetan di sana, ini lagu buat lo. Arteri!

0: Bukan Superstar diputerin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl only on 101.4 is suara-suara warga Indonesia.
1: Yes. Oke. Ini masih banyak loh yang mau cerita achievement di malam hari ini.
0: Malam jelek, aduh.
1: Ada si Dom dari Bandung. Selalu ngatain gue jelek, tapi gak apa-apa. Hai Dom, gimana kabar Bandung Dom? Ini ada voice note yang mau cerita, apakah kita harus masuk ke sebuah segmen yang berjudul BTS?
2: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Bukain dong.
1: Kepikiran apa PD gue ngomong gitu ya? Bukain dong. Oke. Mana sih? Oh, ini dia. Voice note kali ini datang dari namanya Dari ya. Sikat Dar.
3: Hey Ber, gue join ya. Kali ini dari mode kalem aja ya.
1: Mode kalem ya.
3: Energi gue ada kekuras banget nih
1: sama
3: ini.
1: Sama.
3: Gue lagi lembur BTW. Gue mau cerita. Jadi gue punya dua achievement, satu yang negatif, satu positif. Yang negatifnya, kayaknya gue pernah cerita deh kalau gue tuh punya low vision.
1: Ya.
3: Nah, negatifnya itu, gue sering banget dikata-katain orang gitu. Dikatain
1: lemot,
3: gak bisa lihat dan lain-lainnya gitu. Dan ya akhirnya banyak orang yang mau deketin, malah ilfeel gitu.
1: Gara-gara dikatain.
3: Terus yang kedua, achievement yang kedua, ini gue gak tahu gue bisa bilang ini achievement atau enggak. Tapi gue akhirnya memberanikan curhat ke psikiater. Dan psikiater adalah bokap gue sendiri. Jadi kayak gue, gak tahu kenapa gue tuh kepengen banget ngeluarin unek-unek gue yang mungkin sama ini gue pendem sendiri gitu. Yang membuat gue akhirnya sebagai manusia yang jarang banget nangis tuh akhirnya bisa. Kemarin tuh gue nangis sepuas-puasnya karena kayak apa yang gue rasain, apa yang gue pendem tuh bisa keluar semua.
1: Dan itu membuat gue tuh
3: lega. Ini menurut gue tuh kayak bukan achievement, tapi mungkin buat sebagian orang achievement kali ya. Menurut kalian gimana?
1: It is.
3: Nanti coba ya gue minta tanggapannya buat dari sahabat suara. Thank you.
1: It is. Itu adalah achievement karena orang-orang yang punya banyak pikiran, punya banyak masalah, mencapai titik lega itu adalah sebuah achievement tahu. Perjalanan panjang sampai situ untuk sebagian orang, percayalah sama gue. Dan congrats buat lo yang sudah mencapai titik itu. Lo udah tahu gimana caranya overcome perasaan jelek lo itu atau masalah-masalah yang lo hadapi. Jadi ya selamat. Thank you Dari udah mau cerita. Tapi bener ya, gue aja tuh ada beberapa masa kayak suka gimana ya, di hidup tuh pasti ada masalah yang kita belum bisa solve, belum ketemu gitu penyelesaiannya tuh gimana gitu. Iya gak sih? Ada gak yang di TikTok mungkin permasalahan yang lo alamin gitu tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gimana? Seperti kayak misalkan ya, gue siang tuh atau sore suka ngantukan, lemes gitu ya. Kalau lagi libur, kalau hari misalnya Sabtu Minggu gitu, atau mungkin hari biasa deh, bahkan gue kan siarannya malam. Kalau gue lagi nganggur gitu, nggak ada kerjaan, gue di rumah suka ngantukan banget. Gue udah tahu tuh permasalahannya apa, karena gue kebanyakan tidur. Jadinya gue harus mandi, gue harus get up and dance, gue harus bangun, gue harus cuci muka. Gue katanya di TikTok tuh biar lo semangat, lo siapin baskom gitu, isinya air sama es batu, itu tuh bikin lo jadi lumayan semangat gitu katanya. Ada nggak sih masalah yang sampai sekarang lo belum ketemu jalan keluarnya? Cara menyelesaikannya tuh gimana lo belum ketemu campur sirup bukan. Campur sirup mending gue kasih tamu. Baskom campur sirup es batu sama air. Es batu sama air be udah. Airnya juga biar gak buang-buang air, lu pakai air keran aja, taruh di baskom, kasih es batu. Wuh, seger banget itu bos, sumpah. Kita ke playlist dulu kali ya. Cerita sedikit sebelum gue closing. Ada gak sih masalah? Atau ya masalah ringan-ringan aja lah, gak usah yang berat-berat ya. Yang sampai sekarang lu belum ketemu cara menyelesaikannya itu gimana? 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia. Come on.

Indonesia Barat. Waktunya Beril harus pamit dulu, sahabat suara. Menemani kamu di hari Senin yang cukup ngantuk dan cukup intens ini. Gue gak tahu ya, Mei ini tuh bener-bener dar-der-dor menurut gue. Udah pamit aja, Rence kapan mau kesini? Pokoknya kita semua akan ngumpul bergantung sama lo ya, karena lo bawain bebek dari Surabaya. Gue kelarin dulu masalahnya baru gue cerita. Itu malah boleh, malah lebih bagus. Tapi kan gak semua orang bisa ngelarin masalah cepet ya, tanpa dia cerita ke siapa-siapa. Ada juga yang kayak, gue tadi udah ngomongin ini belum di on air? Udah ngomongin ini di on air belum sih? Enggak, gue tadi ngomongin soal ini cuy. Di TikTok tuh ngomongin soal hal yang lo belum ketemu masalahnya. Lo ada masalah tapi lo belum ketemu jalan keluarnya gitu. Ada yang cerita ke psikolog, gue bilang itu jalan terbaik lagi. Kalau misalkan lo gak punya siapapun untuk bersandar gitu ya, tapi lo cerita ke psikolog itu jalan terbaik dan lo bagus. Karena mereka ada, dokter-dokter atau psikolog-psikolog itu ada untuk itu. Itu jalan terbaik. Hal yang, masalah yang lo belum ketemu jalan keluarnya apa ya? Kalau gue, mobil gue nih. Gue udah rekondisi kaki-kaki mobil gue. Busi kan gak ngaruh ya. Apa namanya, kampas rem udah gue ganti. Cakram udah gue bubut. Kok masih bunyi gitu remnya? Tuh gue belum ketemu tuh. Ada yang punya saran gak? Ada yang ngerti mobil gak di sini? Masalahnya waktu itu dites lagi. Gue kira dari si kampas. Gue kira gue beli kampas kemurahan gitu. Gue beli GoPay coy, lumayan lah. Maksudnya kayak itu normal lah, enggak palsu gitu. Kampas gue masih utuh masalahnya. Reti, gue pernah punya teman yang kalau ada masalah suka ngiris-ngiris tangan. Terus gue ajak ngobrol, dia bilang lebih lega kalau udah kayak gitu. Gue nawarin diri dia boleh pukul gue biar lega. Sekarang dia udah gak ngiris tangan lagi. Tapi dia mukul, dia udah gak mukul gue lagi katanya. Dia udah pulang Kalimantan sekarang. Dia mukul siapa sekarang? Gak ya, gue doain semoga temannya cepet sembuh ya. Mungkin drive shaft-nya bang. Drive shaft itu bagian mana? Kira-kira berapa yang harus gue keluarkan untuk benerin itu? Tire tuh udah diganti juga. Waktu gue rekondisi si Rexteer. Tapi gue gak ganti Rexteer ya. Ganti mahal belum. Agak nangis ya gue ngeluarin duit buat Rexteer 12 juta sendiri masalahnya. Kurang pelumas, oke. Udah hidup sehat sekarang temennya Reti. Statusnya sering gym dan padel. Gak apa-apa, bagus. Di jalan keluar terbaik itu. Rence, jujur lagi di fase pengen ke psikolog karena udah di fase gak tahu cerita ke siapa lagi. Iyalah, gak apa-apa tahu. Banyak loh yang murah dan online. Jadi lo gak harus datang ke... Lo gak harus datang on-site. Tapi cerita aja dulu ke gue. Bisa ceritain di sini tahu, gak apa-apa. Aduh, udah jam 10 lagi, cerita-cerita lo ini yang lebih deep kita oper besok kali ya. Ada gak sih masalah yang lo sampai sekarang belum ketemu? Catat aja dari sekarang, besok kita siaran lagi. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Ada mau request lagu untuk closing di malam hari ini? Coba. Yang semangat ya lagunya ya, jangan yang slow. Boleh request. Reti, gue belum ketemu caranya bikin orang-orang yang intoleransi buat bisa menerima orang beragama lain. Ah, itu mah anomali, anjir. Ntar deh, besok deh. Gue marah-marah lagi besok nih. Besok ya, topiknya itu ya. Buat besok ya.

0: Gravity. Ini kayaknya lagunya ini ya.
1: Siapa sih? Oh, gue tahu nih lagunya siapa. Lagu luar nih, bukan lagu Indo nih. Backsoundnya nih.
0: But anyway, Beryl pamit dulu sahabat suara. Buat kamu yang udah di jalan, yang masih di jalan atau ya pulang, hati-hati, jangan ngantuk ya. Jangan lupa minggir dulu deh kalau ngantuk ya. Jangan sambil nyetir, bahaya microsleep. Buat lo yang di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi besok sama Beryl di udara. And it's time for me to say, yo, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada
3: Des. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara. FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
1: Yeay, itu mah tahu.
0: Terus?
1: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
0: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
1: Skinvestasi?
0: Mm-mm.
1: Apa tuh?
0: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
1: Oh.
0: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
1: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, terjamin, jangka panjang dan hasilnya pasti, ya skinvestasi.
0: Benar.
2: Makasih Kakak Pintar. Dan galak, Bu.
0: Yeah. Skinvestasi dengan yang pasti, Viva Skin Food.
3: Iswara.
4: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.